0: OTW. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Spada. Selamat pagi teman Prodo. Nah, masih di serba-serbi hari kelahiran Pancasila nih teman Prodo ya. Nih kalau di zaman sekarang mungkin enggak terlalu banyak yang gotong royong ya teman Prodo ya. Kalau kita dengar gotong royong itu pasti yang kepikiran adalah kerja bakti di lingkungan rumah. Padahal sekarang tuh bentuknya bisa macam-macam tuh ya. Misalnya kayak kita ngebantuin teman saat dia lagi kesulitan kuliah gitu. Atau kita menggalang donasi secara online barangkali, pokoknya melakukan aksi kemanusiaan ataupun komunitas yang membersihkan sungai atau nanam pohon. Nah, itu semangat gotong royong sebenarnya teman-teman Prodo, dan ternyata itu masih hidup. Hanya mungkin bentuknya yang berubah mengikuti zaman yang semakin modern teman perduan. Nah, selain itu nilai-nilai Pancasila itu juga hadir di tempat kita belajar ataupun bekerja. Kayak kita ngehargain teman kita satu tim gitu kan, ngehargai rekan kerja kita, ataupun kayak kita nggak nyontek gitu ya, bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada kita sendiri, mendengarkan pendapat orang lain saat diskusi, mendengarkan, menyimak ya kan, dan tidak menyanggah. Itu juga salah satu menerapkan nilai Pancasila sebenarnya teman Prodo. Memang hal-hal ini nih kelihatannya sederhana gitu ya, tapi justru ini nih wujud nyata dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari gitu teman Prodo. Nah, buat teman-teman Prodo yang lainnya nih yang mungkin punya cerita gitu ya di tempat kerjanya atau di kantor, di sekolah, di kampus gitu kan, tentang gimana sih kamu menerapkan nilai-nilai Pancasila atau di lingkungan pertemanan kamu deh, silahkan gabung ya di WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silahkan DM ke Instagramnya @prodo_pnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital teman Prodo. Habis ini Dipa balik lagi dan nemenin kamu sampai jam 10, dan buat teman-teman Prodo yang pengen gabung silahkan, waktu kita masih sangat-sangat panjang. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.
2: Anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro 2, pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman-teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Banyak yang bilang anak-anak muda tuh adalah masa depan dari bangsa ini, teman-teman Pro 2. Tapi sebenarnya anak-anak muda tuh bukan cuma masa depan. Anak muda tuh adalah bagian dari masa kini juga. Nah, perubahan besar tuh sering banget dimulai dari generasi muda yang berani untuk berpikir kreatif, kritis, dan juga peduli terhadap lingkungan sekitarnya, teman-teman Pro 2. Karena itu, semangat Pancasila tuh juga diterjemahkan dalam bentuk aksi nyata, bukan cuma slogan aja, teman-teman Pro 2. Nah, sebagai anak-anak muda ya kan, yang bukan hanya penerus bangsa tapi juga bagian dari bangsa masa kini, teman-teman Pro 2, kita tuh perlu banget buat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam sisi berpikir kritis dan kreatif kita. Untuk apa? Untuk memajukan bangsa juga, teman-teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin soal zaman sekarang nih ya, apalagi generasi zaman sekarang tuh, tantangannya tuh beda dengan generasi sebelumnya. Ada banyak banget informasi yang gampang didapat sekarang ya kan. Ada polarisasi di media sosial, ada tekanan untuk selalu terlihat sempurna. Nah, di tengah-tengah semua itu ya, nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan keadilan tuh menjadi semakin penting di zaman sekarang. Jadi Pancasila tuh juga bisa jadi pengingat bahwa teknologi boleh maju, tapi nilai kemanusiaan gak boleh tertinggal, teman Pro 2. Maksudnya kayak di zaman sekarang tuh dengan dengan segala informasi media sosial, teknologi yang udah semakin maju, jangan sampai kita menghilangkan sisi-sisi kemanusiaan kita, apalagi menghilangkan nilai kemanusiaan yang ada dalam diri kita. Enggak kayak gitu ya, teman Pro 2 ya. Justru dengan makin berkembangnya zaman, nilai kemanusiaan kita tuh juga harus berkembang, teman Pro 2. Enggak sama kayak zaman dulu lagi gitu. Nah, nanti abis ini Dipa balik lagi deh ya dengan informasi-informasi lainnya. Buat kamu yang pengen share, buat kamu yang pengen kasih cerita ataupun pengen request lagu, titip salam, silakan gabung di WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Dan abis ini Dipa balik lagi. Stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

0: Teman Broadua, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.
1: Dengerin Radio Pontianak.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nih teman pro 2, kadang nih ya kita ngerasa nilai-nilai Pancasila itu tuh adalah sesuatu yang besar dan jauh. Padahal sebenarnya itu dekat banget sama diri kita ya. Saat kita ngebantu teman tanpa ngarepin balasan, saat kita menghormati perbedaan agama ataupun kepercayaan, saat kita antri dengan tertib, dan saat kita tidak buang sampah sembarangan. Sebenarnya itu semua tuh adalah bentuk sederhana dari nilai yang terkandung dalam Pancasila tuh. Nah, jadi di hari lahir Pancasila hari ini bukan hanya tentang mengenang sejarah doang, tapi juga tentang kita nanya nih sama diri kita sendiri, nilai apa sih yang udah kita terapkan hari ini ataupun selama ini. Karena bangsa yang kuat tuh bukan hanya dibangun oleh gedung-gedung tinggi, teknologi canggih, tetapi juga masyarakat yang saling menghargai, peduli, dan bisa bekerja sama. Teman pro 2, di usia Indonesia yang terus bertambah, semoga semangat Pancasila tuh tetap hidup dalam tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Teman pro 2, selamat memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni ya. Berbeda tuh bukan alasan untuk berpisah, karena Indonesia tuh sejak awal memang lahir dari keberagaman ya teman pro 2 ya.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dahlah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda Dispada. Selamat pagi teman Prodo. Dan sekarang aku pengen infoin perkiraan cuaca untuk di kota Pontianak dan sekitarnya, khususnya di hari ini ya. Jadi aku udah buka halaman bmkg.go.id nih teman Prodo. Dan menurut halaman BMKG, katanya di hari ini tuh bakalan ada potensi turun hujan ringan di beberapa kecamatan di kota Pontianak dan sekitarnya. Suhunya juga dari 26 sampai 32 derajat Celcius, dan ini bakalan hujan ringannya tuh berhenti, hujan lagi, berhenti lagi, hujan lagi gitu tuh teman Pro 2. Dan buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pengen berkegiatan di hari ini ya kan, berhubung bakalan hujan ringan, jangan lupa disiapin perlengkapan berkendaranya dan juga dicek-cek lagi tuh kendaraan kamu apakah aman-aman aja gitu kan, atau ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang lainnya nih yang pengen kasih update-updatean informasi cuaca ataupun lalu lintas di sekitar kamu, silahkan kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya Prodo.PNK, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Habis ini Dipa bakalan update informasi lalu lintas ya teman Prodo. So buat kamu semua, stay tune terus di Prodo FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apa?

0: penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: RRI Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, kalau tadi kita udah update-update informasi BMKG alias informasi cuaca ya, sekarang aku pengen update informasi lalu lintas teman Pro 2. Dan aku udah terhubung dan terbuka. Aku udah ini ya, ngecek ke halaman CCTV pengawas lalu lintas di subkota Pontianak. Nah, kita mulai dari simpang pajak Ahmad Yani yang pagi hari ini terpantau ramai lancar, terus cuacanya juga cerah banget teman Pro 2. Untuk di area Tugu di Gulis, Ahmad Yani juga terpantau ramai lancar. Lalu simpang Patimura pun terpantau ramai lancar. Di Kota Baru depan SPBU malah lebih lenggang lagi nih teman Pro 2, lebih sepi gitu kelihatannya. Nah, yang agak sedikit rame tuh di simpang Flamboyan ya teman Pro 2. Terus di simpang Tanjung Raya agak lumayan hektik. Terus di simpang Tanjung Hulu santai banget nih, jalannya ramai lancar. Nah, jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen melintas ke beberapa lokasi yang tadi udah disebutin ya, jadi harap hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, dan jangan lupa untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kalau misalnya kamu pengen nambahin informasi lalu lintas di sekitar kamu, silakan kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga gabung ke aplikasi RRI Digital.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.
1: Anywhere, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Hari ini kita memperingati hari lahir Pancasila tahun 2026 dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.

Pancasila lahir sebagai dasar pemersatu bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Namun, di era digital saat ini, tantangan terhadap persatuan bangsa semakin nyata, terutama melalui media sosial. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menilai bahwa ancaman terhadap persatuan bangsa kini hadir semakin dekat melalui hoax, disinformasi, ujaran kebencian, hingga perang narasi di ruang digital. Generasi muda menjadi kelompok yang paling dekat dengan dunia digital. Setiap hari, informasi datang tanpa batas melalui telepon genggam dan media sosial. Sayangnya, tidak semua informasi membawa kebenaran. Banyak hoax sengaja dibuat untuk memecah belah masyarakat, menimbulkan kebencian, bahkan mengadu domba antar kelompok. Tanpa disadari, perang komentar di media sosial dapat mengikis nilai persaudaraan dan rasa saling menghormati. Padahal, generasi muda adalah harapan bangsa. Mereka bukan hanya pengguna media sosial, tetapi juga penentu arah masa depan Indonesia.

Di tengah derasnya arus informasi digital, nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman generasi muda. Sila Persatuan Indonesia mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling membenci. Sementara sila kelima, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengingatkan kita untuk menjaga etika dalam berbicara, termasuk di media sosial. Generasi muda dapat menjadi agen perdamaian digital dengan cara yang sederhana. Memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikan, menghindari ujaran kebencian, menghormati perbedaan pendapat, dan menggunakan media sosial untuk hal-hal positif. Ketika generasi muda mampu menjaga ruang digital yang sehat, maka persatuan bangsa akan tetap kuat.

Tema Hari Lahir Pancasila tahun ini juga mengingatkan bahwa Pancasila bukan hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga menjadi fondasi perdamaian dunia. Di tengah berbagai konflik global dan perpecahan akibat informasi yang menyesatkan, dunia membutuhkan nilai toleransi, kemanusiaan, dan persaudaraan. Nilai-nilai itulah yang dimiliki Pancasila. Generasi muda Indonesia memiliki kesempatan besar untuk menunjukkan kepada dunia bahwa keberagaman dapat menjadi kekuatan. Melalui karya, kreativitas, dan penggunaan media sosial yang bijak, generasi muda dapat menyebarkan pesan damai lintas bangsa.

Hari Lahir Pancasila untuk mengingat bahwa persatuan bangsa harus terus dijaga, termasuk di ruang digital. Mari jadikan media sosial sebagai ruang edukasi, ruang toleransi, dan ruang persaudaraan. Lawan hoax dengan literasi, lawan kebencian dengan toleransi, dan lawan perpecahan dengan semangat Pancasila. Karena Pancasila adalah pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Selamat Hari Lahir Pancasila, Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.

0: Saut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

101,8 FM Rodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Andi Parevanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan sekarang kita udah di tos serba ya, topik serba ada teman Pro 2. Masih memperingati hari lahir Pancasila di tahun 2026 ini ya. Mungkin banyak dari kita yang lebih sering membuka media sosial dibandingkan kayak ngebuka pelajaran Pancasila. Bangun tidur kayak cek notifikasi, sarapan, ngeliatin reels, istirahat buka TikTok gitu kan, malam masih scroll. Dan media sosial tuh udah jadi bagian dari hidup kita, bahkan banyak keputusan, opini, dan cara pandang kita tuh terbentuk dari apa yang kita lihat setiap hari di internet. Tapi pertanyaannya, kira-kira tuh Pancasila masih bisa relevan gak sih di zaman yang serba digital sekarang? Jawabannya adalah sangat-sangat relevan ya teman-teman berdua. Kalau dulu tantangan bangsa mungkin soal penjajahan fisik, sekarang tantangannya udah berbeda. Kita ngadepin banjir informasi, hoax, ujaran kebencian, cyberbullying, sampai perpecahan karena perbedaan pendapat. Nah, di sini nih Pancasila hadir bukan sekadar hafalan 5 sila, tapi sebagai panduan dalam bersikap di dunia digital. Karena ternyata apa yang kita ketik, kita share, kita komen itu setiap hari juga mencerminkan nilai-nilai yang kita pegang teman Pro 2. Nah, teman-teman Pro 2, kira-kira kamu pernah gak sih kayak nge-scroll gitu kan, terus pas kamu ngeliat kolom komentar isinya tuh bikin geleng-geleng kepala gitu ya. Nah, kira-kira kenapa nih bisa terjadi demikian? Boleh nih gabung barengan Dipa di WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Gini nih enaknya era digital, tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam, tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana.
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.
0: Teman bro dua, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101,8 FM Rodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parivanda nih, teman Rodo, masih di Tol Serba ya, masih dengan serba-serbi hari kelahiran Pancasila. Nah, kita tuh hidup dengan berbagai agama, budaya dan kepercayaan, dan semua itu juga bertemunya di media sosial. Masalahnya, kadang ada orang yang ngerasa pendapatnya paling benar, sampai-sampai mudah buat merendahkan keyakinan orang lain. Padahal di sila pertama itu udah ngajarin kita tentang penghormatan dan toleransi, teman Rodo. Jadi media sosial tuh seharusnya menjadi ruang untuk belajar memahami, bukan tempat untuk kita saling menyerang. Kalau ada perbedaan pandangan, gak harus berakhir dengan pertengkaran. Justru kedewasaan kita tuh terlihat saat kita bisa menghormati orang lain meskipun gak selalu sepakat. Dan anak-anak muda zaman sekarang tuh dikenal kritis. Itu bagus banget, teman Prodo. Tapi jangan sampai kritis berubah menjadi kasar. Bedakan ya, teman Prodo ya, antara berpikir kritis dan berkata kasar tuh. Karena perbedaannya jomplang banget, cuma kadang orang suka salah menafsirkan gitu. Karena semakin luas jangkauan internet, semakin besar pula tanggung jawab kita dalam menjaga ucapan kita, teman Prodo. Nah, menurut teman-teman Prodo nih ya, apakah netizen Indonesia sudah cukup toleran di media sosial? Silakan kirimkan jawaban kamu di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
8: Dengerin Pradio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman Perludo, pernah gak sih dengar istilah kayak jempol tuh lebih cepat daripada pikiran? Nah, kadang nih ya, seseorang tuh langsung komen tanpa mikirin dampak kedepannya seperti apa. Mulai dari body shaming, menghina, merendahkan, sampai ikut-ikutan menghakimi seseorang yang bahkan belum tentu bersalah. Padahal sila kedua tuh berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Di balik setiap akun tuh pasti ada manusia, ada perasaan, ada keluarga, ada cerita yang mungkin gak kita tahu. Makanya sebelum kita ngetik komentar, mungkin kita bisa tanyain dulu nih, kalau komen ini ditujukan ke aku, kira-kira aku akan nyaman gak ngebacanya? Jadi perbandingan atau comparean itu ke diri sendiri, teman kedua. Kalau jawabannya kita ngerasa gak nyaman, mungkin memang komentar itu gak perlu kita kirim. Karena menjadi manusia yang beradab di era digital itu penting sekali. Bukan berarti gak boleh ngekritik, tapi menyampaikan kritik dengan cara yang baik, teman kedua. Dan media sosial itu kan punya kekuatan yang luar biasa banget. Dia tuh bisa menyatukan orang dari Sabang sampai Merauke dalam hitungan detik. Tapi di sisi lain, media sosial itu juga bisa memecah belah jika digunakan secara tidak bijak. Nah, sering kali nih kita ngelihat perdebatan yang awalnya biasa aja terus berubah jadi permusuhan yang luar biasa. Padahal berbeda pilihan, berbeda selera, ataupun berbeda pendapat itu tuh adalah hal yang sangat-sangat wajar, teman kedua. Persatuan bukan berarti semua orang harus sama, tapi persatuan itu adalah kita bisa tetap saling menghargai meskipun punya beda-beda pendapat gitu ya. Indonesia tuh dibangun oleh keragaman. Jadi ketika kita ngejaga suasana yang damai di media sosial, sebenarnya kita juga lagi ngejaga semangat persatuan Indonesia.

0: whatever.
1: Loh, Din. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
2: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
1: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
2: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
1: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Alright teman Pro 2, di era sekarang yang semua orang tuh bisa jadi konten kreator, bisa ngeposting apapun, semua orang bisa bikin konten, semua orang bisa menyebarkan informasi, dan pertanyaannya apa sih yang pengen kita tinggalkan di dunia digital. Nah, salah satu bentuk sederhana dari Pancasila itu adalah menggunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat, kayak menyebarkan informasi positif, ngedukung karya anak bangsa, ngangkat UMKM lokal, mengedukasi ataupun membantu sesama melalui platform digital. Karena jejak digital itu akan selalu ada, maka tinggalkan jejak yang bermanfaat, yang indah dan yang bagus-bagus aja teman Pro 2. Jadi hari lahir Pancasila bukan hanya tentang mengingat sejarah, tetapi juga tentang menghidupkan nilainya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat kita lagi menyelam ke dalam media sosial. Karena nasionalisme hari ini tuh bisa dimulai dari hal sederhana, berpikir sebelum membagikan, memeriksa sebelum percaya, dan menghargai sebelum berkomentar tuh teman Pro 2. Nah, karena udah berhubung hampir jam 10 pagi, Dipa Revanda pun kayaknya harus pamit nih dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Dipa dari awal sepada tadi ya. Dan habis ini bakalan ada Salma yang akan menemani kamu di santai siang. Akhir kata, Dipa Revanda pamit dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi besok, dan selalu pastikan stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Karena tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.
2: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua. Di tanggal 1 Juni 2026 ini Salma akan menemani kamu di sampai siang dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti. Tanggal 1 teman Pradua udah tanggal muda lagi, harusnya makin semangat dong ya. Dari jam 10 sampai jam 11 kita masuk ke Request Time Indonesia. Waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi tanah air favorit kamu buat diputerin di sini. Langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram kita di @produapnk dan juga melalui kolom live chatnya aplikasi RRI Digital. Kita sapa-sapa dulu teman Pradua yang sudah bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini. Ada nomornya 7682. Ada Bintang yang bergabung, katanya assalamualaikum Kak, selamat pagi. Request diputerin lagunya Adrian Khalif 2001 kali. Wih, oke. Udah kemasukan juga ke dalam playlist spesial untuk Bintang di pagi hari ini. Next ada Eka Nur Fadrina, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Request lagu Gea Indrawari 1000 kali. Wah, bentar lagi mau jawara Indonesia Top 20 katanya. Wah, tadi Bintang requestnya 2001 kali, sekarang Eka 1000 kali. Nah, sekarang berapa kali lagi teman Pradua? Berapa ribu kali lagi? Next ada juga Julia ya, seperti biasa bergabung pagi menjelang siang Kak Pradua Hitlist. Izin request Remuk dari Anggi Carvalho dari Julia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan juga The Anggi seluruh Indonesia. Tetap semangat pagi, happy Monday. Oke, thank you juga Julia udah bergabung barengan sama Salma ya. Nanti bakal sama puterin juga lagu Remuk by Anggi Carvalho. Ada juga nomornya 2344, tidak ada namanya teman Pradua. Katanya pagi Kak mau request lagunya Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Wah, ini lagu baru remake-nya dari Lomba Sihir, ngerimake lagunya Sheila on Seven yang paling populer teman Pradua. Nanti bakal aku puterin juga spesial untuk kamu di pagi hari ini. Ada Bang Tenny yang bergabung, assalamualaikum pagi Kak. Waalaikumsalam. Bang Tenny, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Katanya happy holiday buat semua. Wah, iya happy holiday buat kamu yang holiday ya teman Pradua. Buat yang kerja semangat deh. Bang Tenny, gimana nih liburan kemana nih Bang di pagi hari ini? Boleh juga kasih tahu ke Salma lagi liburan kemana. Holiday long weekend ya, dari kemarin, dari Jumat, Sabtu, Sabtu, Minggu, Senin. Nah, nikmat banget tuh. Oke deh teman Pradua, buat kamu yang pengen request lagu, masih selamat tunggu bergabungnya kamu sampai jam 11 untuk lagu-lagu Indonesia. Dan nanti sampai jam 12 ada lagu-lagu mancanegara. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus di Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Kita puterin satu lagu dari Adrian Khalif, 2001 kali.

0: Yeah.
1: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, Mas

Satu lagu dari Saul Priyadi dengan irama Laut Teduh sudah menemani ruang dengar kamu teman Prodia di pagi hari ini. Dan kita masih di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Masih di Request Time Indonesia, waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi Indonesia, musisi tanah air favorit kamu, buat lagunya diputarin di sini. Tadi juga sama udah puterin beberapa lagu requestan kamu, ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi, terus ada Remuk Anggi Carvalho, Dia Indrawari 1000 kali, sama Adrian Khalif 2001 kali yang udah menemani roh dengar kamu di pagi hari ini teman Prodia. Terus aku bakal bacain juga nih yang udah bergabung barengan sama Salma, ada Rudy di Tanjung Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Terima kasih. Sama-sama, aku udah masukkan juga nih ke dalam playlist lagunya Ivan 17 dengan Jangan Paksa Rindu. Next, ada juga yang bergabung barengan sama Salma, nomornya 9339. Katanya, pagi kak, request diputerin lagunya Sheila on 7 terbaru dong, judulnya Sederhana. Oke, aku udah masukkan juga ke dalam playlist teman Pro 2, tadi kan udah ada di WhatsApp ya. Next, aku bakal buka chat kamu yang udah masuk di DM Instagram kita di @pro2pnk. Ada Putri yang bergabung pada pagi hari ini. Katanya, kak, request diputerin lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Salam juga untuk pendengar Pro 2 dimanapun kamu berada. Oke, thank you Putri udah bergabung barengan sama Salma. Udah Salma masukin juga nih ke dalam playlist. Satu lagi ada Firdaus di Instagram yang bergabung barengan sama Salma, request diputerin lagunya Malik and the Essentials, Bebas Apa Aja. Kalau bebas gini, aku bingung deh milihnya apa ya. Aku bakal pilihin satu lagu dari Malik and the Essentials, judulnya Dia Aja deh. Nah, biar makin romantis suasananya ya. Aku bakal puterin, udah ada 4 lagu teman Prodia, ada Ivan 17, Sheila on 7, Pamungkas, dan juga Malik and the Essentials yang sudah menanti di ruang dengar kamu. Dan nanti di jam 11 kita udah masuk di Request Time Mancanegara, waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi mancanegara favorit kamu buat diputerin di sini. Anyway, teman Pro 2, buat kamu yang sekarang masih bekerja ya, meskipun tanggal merah, aduh semangat ya. Aku bakal temenin kamu dengan musik dan juga informasi. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan, OTW jalan-jalan, ih asik liburan nih. Hati-hati di jalan teman Pro 2, sama akan menemani kamu dengan musik-musik yang asik, meskipun habis ini aku putarin satu lagu yang agak-agak sedih nih. Ada Ivan 17 dengan Jangan Paksa Rindu. Pastikan kamu stay tune terus di Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Welcome back di 101,8 FM Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pradua. Di jam 11 sampai jam 12 ini kita udah masuk ke request time mancanegara. Waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi mancanegara favorit kamu buat diputerin di sini teman Pradua. Langsung aja bergabung di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram kita di @pradua_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita sapa-sapa dulu teman Pradua yang sudah bergabung barengan sama Salma di siang hari ini ya teman Pradua ya. Ada tadi nomornya 7682. Siapakah dia? Ada Bintang tadi ya. Request dong Kak diputerin lagunya Nona dengan Superstitious. Woo, okay. Aku masukkan juga ya ke dalam playlist lagunya Nona dengan Superstitious. Terus ada juga Fajrina yang request untuk diputarin lagunya. Siapa ini? Oh, oke. Okay. Lagunya Olivia Rodrigo, Kak, dengan Drop Dead. Oke. Aku masukkan juga ke dalam playlist teman Pradua. Ini lagu cukup viral ya di mana-mana teman Pradua. Next, ada juga yang request diputarin lagunya Post Malone dengan Rockstar. Satu lagi deh teman Pradua. Kita masih di WhatsApp, ada nomornya 9292. Wih, bagus nih nomornya 9292. Katanya request diputerin lagunya Seza, bebas apa aja. Oke, okay? Seza apa ya yang cocok diputerin di siang hari ini? Open Arms. Boleh kali ya, Open Arms. Aku bakal masukin juga lagunya Seza dengan Open Arms. Dan teman Pradua yang pengen bergabung, masih Salma tunggu bergabungnya kamu sampai jam 12 untuk lagu-lagu dari musisi mancanegara. Langsung aja kita mulai dari Nona dengan Superstitious. Jadi pastikan kamu stay tune terus teman Pradua di Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. And happy weekend.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak, biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

Oke, Lewis, Seza dengan Open Arms-nya Lumen Pro 2. Dan kamu masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dari jam 11 sampai jam 12 kita masih masuk di request time mancanegara. Oke, kamu request untuk diputerin lagu-lagu dari musisi mancanegara favorit kamu, diputerin di sini di Pro 2 Pontianak. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan, lagi sambil dengerin Salma gitu ya, boleh banget kamu bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Masih di WhatsApp teman Pro 2, tadi udah ada beberapa yang bergabung ya. Terus ada juga ini Intan di Sungai Jawi yang bergabung nih. Pagi Kak Salma, request diputerin lagunya Bruno Mars dengan The Lazy Song. Mentang-mentang lagi tanggal merah, mentang-mentang long weekend ya, dari Sabtu Minggu Senin ya teman Pro 2, Intan nih requestnya The Lazy Song. Aduh, kamu emang pengen males-malesan ya Intan ya. Bercanda. Next, ada juga yang bergabung barengan sama Salman, nomornya 6822. Ada siapa nih? Ada Nata yang bergabung barengan sama Salman, request diputerin lagunya Justin Bieber dengan One Less Lonely Girl. Ada juga nih nomornya 30936. Nanti malam boleh enggak saya request lagu, Bang? Wih, nanti malam. Sekarang aja request udah boleh nih. Siapa sih namanya? Coba aku cek ya. Namanya IBBBBBBBB, tidak tahu nih panggilannya siapa. Nah, buat kamu yang pengen request, langsung aja teman Pro 2 request sekarang di request time mancanegara sampai jam 12 siang. Oh, ada yang baru bergabung barengan sama Salma di Instagram nih. Ada Dedek yang bergabung ya. Ini katanya request dong diputerin lagunya Rich Brian dengan Midsummer Madness. Oke deh, udah ada 3 lagu teman Pro 2 yang akan menemani ruang dengar kamu di siang hari ini. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus di Radio Pontianak.

Pernah nggak sih kamu berpikir kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih temenin sama Salma, teman Pro 2. Dan Salma ngasih informasi aja nih, bahwa hari ini tanggal 1 Juni 2026 azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pukul 11 lewatnya 44 menit. Jadi buat teman Pro 2, setelah yang satu itu Salma akan kembali lagi dengan musik dan juga informasi untuk menemani ruang dengar kamu. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak.

0: teman-teman Produa. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu

الله أكبر الله أكبر

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

0: Lagi ngapain, Pa?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

Alright, welcome back di 101,8 FM Peradua Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Peradua, dari jam 12 sampai jam 1 siang ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja nih seputar info kuliner menarik ya. Apalagi apa yang lagi viral juga boleh banget kita bahas. Jadi buat kamu, kira-kira kamu lagi makan siang apa di teman Peradua di jam 12 ini? Boleh banget bergabung barengan sama Salma melalui WhatsApp, DM Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Aku tuh lagi, kalau misalnya orang ya habis makan siang, makan berat gitu, biasanya tuh nyari yang manis-manis atau nyari yang menyegarkan. Kopi udah pasti itu. Nah tapi biasanya tuh ada makanan atau side dish, dessert yang paling kita nanti-nanti. Ya aku lagi pengen ngobrolin seputar scoopable cookies yang lagi viral banget nih di mana-mana teman Prodo. Nanti aku bakal bacain di segmen selanjutnya. Jadi buat teman Prodo yang mungkin udah pernah cobain scoopable cookies, boleh banget kasih tahu Salma melalui DM Instagram di @prodopnk, melalui WhatsApp juga bisa di 0811 570 1018, atau bisa juga kamu melalui kolom live chatnya aplikasi RRI Digital. Dan buat teman Pro 2 yang lagi menikmati istirahat siangnya, wih, selamat menikmati istirahat siang teman Pro 2, karena besok udah mulai lanjut bekerja lagi ya. Biasanya kan Senin adalah hari yang paling berat karena mengawali minggu gitu. Tapi ini Senin jadi hari yang cukup menyenangkan nih, karena udah tanggal 1, udah jelas tanggal muda banget. Terus habis itu libur tanggal merah. Jadi kayak Senin tuh berasa di skip, kita masih bisa merasakan vibes-vibes weekend. Terus kita langsung mulai di hari Selasa. Jadi kayak kerjanya tuh rasanya wah happy pastinya. Akhirnya teman Peradua, tanpa berlama-lama, sama akan menemani kamu dengan musik dan juga informasi sampai jam 3 sore. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Peradua. Yang penting kamu happy terus, karena bakal ditemani sama Salma sampai jam 3 sore. Dan aku puterin dulu satu lagu dari Hindia dan juga Mattermost dengan Jam Makan Siang, untuk menemani jam makan siang kamu pada siang hari ini. So, stay tune terus di Peradua Pontianak, teman terbaik kamu.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi, pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat, gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman berdua di siang hari ini kita masih ngobrolin seputar informasi kuliner ya di wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Ada satu cemilan viral banget yang lagi ada di mana-mana di internet teman Prodo, dan banyak banget yang nge-share bahwa resepnya tuh sebenarnya gampang dan enak banget. Jadi buat teman Prodo yang suka nyari yang manis-manis setelah makan berat, makan siang gitu ya apalagi, kamu bisa pilih scoopable cookies ini sebagai menu untuk penutup mulut ya, apa ya, pencuci mulut, kok penutup mulut sih? Pencuci mulut kamu teman Prodo. Jadi scoopable cookies ini adalah cemilan viral yang memiliki tekstur super lembut dan juga chewy di dalam dengan lelehan coklat di setiap suapan. Karena teksturnya sangat lembut, sajian itu biasanya dihidangkan dalam wadah cup dan juga dinikmati menggunakan sendok teman Prodo. Dan ternyata ini tuh nggak ribet banget untuk bikinnya. Kamu bisa pakai butter, brown sugar, gula pasir, terus telur, vanili, tepung terigu protein sedang, baking soda, dan juga sejumput garam dan choco chip. Nah, ini mah semua bahan-bahan udah gampang banget teman Prodo. Jadi kalau misalnya kamu suka masak-masak, kamu mungkin bisa jadi ide kegiatan kamu ya di akhir pekan. Ini bukan akhir pekan ya, di hari Senin, di hari libur kamu sekarang ini teman Prodo. Ternyata scoopable cookies ini benar-benar viral banget. Nah, kalau misalnya di Pontianak kira-kira udah ada belum ya? Kalau setahu aku di Pontianak tuh ada salah satu makanan yang sempat bikin heboh warga, yaitu adalah salt bread. Nah, kira-kira aku bakal ngebahas salt bread di segmen selanjutnya teman Prodo. Kira-kira bahan-bahannya tuh apa aja sih sampai bikin sengiler itu dan senikmat itu sampai orang-orang pada rela ngantri untuk salt bread. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus di Prodo Pontianak.

0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
1: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
2: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
3: Oh no.
4: Terus gimana? Mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
4: Yolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

0: Masih ngomongin 9 dessert yang lagi viral di Taman Brodo. Tadi di callingan sebelumnya Salma sempat nyebutin ada scoopable cookies. Terus next ini adalah salt bread. Ini adalah makanan yang sempat viral di mana-mana, bahkan sampai sekarang masih viral ya, karena sempat booming juga waktu itu di Jakarta, ada lebih tepatnya di Blok M waktu itu. Ada salt bread terenak katanya. Ini adalah roti berbentuk bulan sabit asal Jepang yang memiliki tekstur renyah di luar namun lembut, kenyal dan buttery di dalam. Dari lihat gambarnya aja udah ngiler ya teman Pro 2, kayaknya rotinya menul-menul enak banget. Ciri khasnya terletak pada penggunaan mentega atau butter yang meleleh saat dipanggang serta taburan garam laut kasar atau sea salt di bagian atasnya. Jadi ternyata salt bread ini tuh adalah makanan dari Jepang dan juga Korea Selatan. Jadi roti-rotian ini terkenal jadi tren di Indonesia karena rasanya yang sederhana, nggak terlalu manis dan juga sangat cocok banget dipadukan dengan kopi. Jadi ini bikin salt bread tuh jadi viral. Setelah pertama kali viral di Blok M di Jakarta, sekarang di Pontianak pun juga salt bread ini juga sempat viral. Adakah teman Prodo yang sudah pernah nyobain makanannya? Boleh banget kasih tahu ke Salma ya teman Prodo ya. Nanti di jam 1 Salma akan kembali lagi dengan informasi seputar olahraga. Pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

0: Teman Troy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no.
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

dari Realty Club Teman Pro 2 dengan Close to You. Dan kamu masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Oke Teman Pro 2, udah jam 1 lewat 15 menit dari jam 1 sampai jam 2. Selama akan kembali di Arena 0 Derajat, waktunya kita ngobrolin seputar dunia olahraga. Jadi buat Teman Pro 2 mungkin udah jam-jam yang ngantuk, tapi kita bikin semangat dengan ngomongin seputar olahraga. Buat kamu yang pengen nimbrung barengan sama Salma terus sambil request lagu juga boleh deh. Langsung aja bergabung di WhatsApp 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram kita di @pro2pnk dan juga melalui kolom live chatnya aplikasi RRI Digital. Buat Teman Pro 2 yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan Teman Pro 2. Salma akan kembali lagi dengan informasi seputar olahraga nih. Ada jadwal Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2026. Dan juga daftar skuad Garuda untuk FIFA Matchday Juni 2026 yang sudah resmi dirilis. Oke Teman Pro 2, salah satu lagu ini Salma akan kembali lagi dengan informasi olahraga. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Alright, welcome back di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Masih di Arena 0 Derajat. Waktunya kita ngobrolin seputar dunia olahraga. Teman Radio, ada jadwal timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2026. Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A. Garuda Muda datang dengan status juara bertahan dan kembali memburu gelar di depan pendukung sendiri. Melansir langsung dari laman rri.co.id, teman Pradua, turnamen ASEAN U19 Boy Championship 2026 berlangsung di Indonesia pada 1 hingga 13 Juni 2026 mendatang. Tiga stadion dipilih menjadi venue pertandingan, yaitu Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan juga Stadion Madya. Berdasarkan hasil undian, Timnas Indonesia U19 tergabung di Grup A bersama Myanmar, Timor Leste, dan juga Vietnam. Persaingan di grup ini diprediksi berlangsung ketat karena seluruh tim memiliki ambisi lolos ke semifinal. Laga melawan Myanmar menjadi ujian paling awal yang penting bagi skuad Indonesia. Selain menjadi pertandingan pembuka, duel tersebut juga dapat menentukan langkah Indonesia dalam persaingan menuju fase gugur. Atmosfer Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, diperkirakan akan dipenuhi dukungan supporter merah putih. Bermain di kandang sendiri tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi tim asuhan Indonesia U19. Pada edisi sebelumnya, Indonesia berhasil keluar sebagai juara setelah menundukkan Thailand di partai final. Gelar tersebut menjadi modal kepercayaan diri bagi Garuda Muda untuk tampil maksimal pada tahun ini. Berikut jadwal Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2026, teman Pro 2. Buat kamu pencinta olahraga, pencinta sepak bola, wajib banget tahu nih. Di hari Senin alias hari ini, Senin 1 Juni 2026, Indonesia akan berlaga melawan Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kemudian di hari Kamis 4 Juni 2026, Indonesia akan melawan Timor Leste di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan terakhir, di Minggu 7 Juni 2026, Indonesia akan melawan Vietnam di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi buat Om Pro 2, ini juga disiarkan melalui streaming video. Jadi buat kamu yang suka banget nonton Timnas Indonesia berlaga di Piala AFF U19, kamu wajib banget untuk nonton dan juga dukung tim merah putih, teman Pradua. Oke, kalau gitu nanti masih ada banyak informasi olahraga. Jadi buat kamu yang pengen nimbrung barengan sama Salma, boleh banget bergabung sampai jam 3 sore nanti.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gini nih enaknya era digital, tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam, tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

Masih di Arena 0 derajat, waktunya kita ngobrolin seputar dunia olahraga teman peradua. Ada daftar skuad Garuda untuk FIFA Matchday Juni 2026 yang sudah resmi dirilis. Pelatih Timnas Indonesia, John Herrmann, resmi mengumumkan daftar 23 pemain untuk laga FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda dijadwalkan menjalani dua pertandingan internasional melawan Oman dan juga Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan melawan Oman akan berlangsung pada 5 Juni 2026 mendatang dan 4 hari berselang, Timnas Indonesia kembali tampil menghadapi Mozambik di stadion yang sama. Dua pertandingan tersebut menjadi bagian penting dalam persiapan Timnas Indonesia menghadapi agenda besar berikutnya, termasuk Piala Asia 2027. Laga FIFA Matchday juga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki posisi Indonesia di ranking FIFA dan pada skuad ini, Herrmann mengombinasikan pemain muda dengan senior. Sejumlah nama langganan timnas kembali dipanggil. Sementara beberapa pemain muda juga mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kualitasnya. Berikut daftar 23 pemain timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2026. Untuk posisi kiper ada Emil Audero, ada Martin Paes dan juga Nadeo Argawinta. Untuk posisi back ada Kevin Dix, Yakob Sayuri, Rizky Rido, Sandy Walls, Elkan Bagot, Muhammad Ferrari, Justin Hubner, Nathan Cho Aon, dan juga Doni Tri Pamungkas. Untuk posisi gelandang ada Joey Palupesi, ada Raihan Hanan, Calvin Verdong, dan juga Ivar Jenner. Sementara itu teman pro 2 untuk di posisi penyerang ada Beckham Putra, ada Ragnar Oratmangun, ada Ole Romi, dan juga Mauro Zildra. Jadi untuk teman pro 2, buat kamu yang penasaran sama daftar skuad Garuda Indonesia, kamu bisa langsung dari laman rri.co.id dengan judul Daftar Skuad Garuda untuk FIFA Matchday Juni 2026.

Bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Aduh, Pontianak cuacanya panas banget, panas bedengkang teman Pro 2. Dan biar makin adem, aku bakal putarin lagu-lagu yang asik untuk menemani ruang dengar kamu sampai jam 3 sore di Santai Siang teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen bergabung barengan sama Salma, langsung aja bergabung di WhatsApp 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui kolom live chatnya aplikasi RRI Digital. Oke, kalau tadi kita udah ngobrolin seputar dunia olahraga ya dari jam 1 sampai jam 2 siang. Dan selama 1 jam ke depan dari jam 2 sampai jam 3 sore nanti sama akan kembali dengan up to date. Waktunya kita ngobrolin seputar infotainment. Jadi buat teman Pro 2 yang punya informasi menarik nih seputar dunia infotainment, kamu bisa banget kasih tahu Kak Salma melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Sambil request-request lagu untuk membangkitkan semangat kamu di siang hari ini, boleh banget teman Pro 2. Meskipun ya mungkin udah mulai mengantuk ya karena jam-jam rawan ini. Kalau malam rawan lagunya Rizky Febian tuh. Udah ada banyak lagu yang menanti kamu untuk membangkitkan semangat kamu di siang hari ini. Udah ada Katy Perry, ada Bruno Mars, White Chorus, Lomba Sihir, Muse, Koldiak, Bruno Mars yang akan menemani ruang dengar kamu. Dan setelah beberapa lagu, aku akan kembali lagi dengan info menarik. Oke, teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana. Pasti kegabut dong, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And this is Katy Perry.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Welcome back di 101.8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Thank you banget yang udah menemani Salma dari tadi jam 10 pagi sampai hampir jam 3 sore nih, teman berdua. Tadi kita udah seru-seruan bareng, mulai dari request, ngomongin olahraga, kuliner, dan masih banyak lagi. Thank you teman berdua sudah mendengarkan Salma dan sudah menemani Salma, sudah bergabung juga. Dan buat kamu yang hari ini lagi libur, selamat berlibur teman pro 2. Karena ingat besok udah hari Selasa, udah harus balik lagi ke realita. Oke deh teman pro 2, setelah yang satu ini kamu masih akan ditemani oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 Pontianak. Ada Naufal yang akan menemani ruang dengar kamu di sore ceria sampai jam 8 malam. Kalau gitu selamat pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan semoga happy selalu teman Pro 2.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di sore hari ini ada Nopal yang nemenin kamu ya. Setelah tadi kamu ditemenin sama Salma di Santai Siang, jadi dari jam 3 sampai di jam 8 malam nanti bakalan aku yang nemenin ruang dengar kamu yang menikmati di ujung-ujung liburnya. Karena besok tuh udah masuk ke hari-hari produktif kamu, dari Selasa sampai ya mungkin Jumat lagi, habis itu libur lagi. Semangat buat kamu para pejuang rupiah yang tanggal merah kayak gini, hari libur, tetap harus bekerja mencari nafkah untuk melanjutkan hidup pastinya. Buat kamu yang pengen gabung, langsung aja gabung ke 0811570118 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Selain ini aku bakal ngasih kamu beberapa informasi yang ada di laman rri.co.id. Barang suara, ayat salase.

Murad Hati dari NTRL teman bro 2. Dan ada satu informasi menarik ya yang aku ambil dari laman rri.co.id. Slang jadi daya tarik penonton Java Jazz Festival nih. Jadi hari terakhir gelaran Java Jazz Festival 2026 di kawasan Nice Peak 2 Tangerang pada hari Minggu lalu berlangsung sangat meriah. Ribuan penonton memadati area festival untuk menyaksikan penampilan para musisi nasional maupun internasional yang mengisi panggung pada penutupan itu. Sejumlah nama besar dari industri musik Indonesia turut memeriahkan hari terakhir festival. Ada Adhikara, Ardhito Pramono, ada Malik The Essential, ada Yura Yunita, Yuni Sagara, hingga Siti Badriah. Dijadwalkan tampil menghibur pengunjung yang memadati kawasan festival sejak sore hingga di malam hari. Tak hanya musisi dalam negeri, panggung Java Jazz Festival 2026 juga diramaikan oleh penampilan para musisi mancanegara. Musisi asal Jepang, Niko Niko Tantan, menjadi salah satu nama yang mencuri perhatian. Selain itu ada Mike Del Vero, ada Robert Swing, ada Close Counters, dan ada Camerata Floria Polis turut mengisi rangkaian pertunjukan pada hari penutupan. Sebagai festival yang memasuki penyelenggaraan yang ke-21, Java Jazz Festival 2026 tetap konsisten menghadirkan kombinasi penampilan lintas generasi dan juga lintas negara. Iya sih, kalau dilihat dari gambarnya ya, ini ada penampilan kakak Sleng yang walaupun umurnya udah tidak muda lagi, tapi tetap punya energi yang cukup-cukup energik menghibur para penonton yang hadir di Festival Java Jazz. Kalau udah denger Sleng tuh blues-blues main sih dia. Seru teman Pro 2, dan buat kamu yang pengen bagi-bagi informasi, masih nopal tunggu sampai di jam 8 malam nanti. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada Sleng Mawar Merah.

0: dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
2: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
3: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
2: Terus kita gak jadi liburan dong?
3: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
2: Gimana caranya?
3: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita. Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

0: nih pasti kan?
1: Ah, tahu-tahu aja nih.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini, Chris. Kenapa pemerintah kita nih enggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya, kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya iya ya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah benar banget tuh. Makanya pemerintah kita gak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar gak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke sip.
0: Kasih paham.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax frizil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serata. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Sudahkah kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet

KKI masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu ya. Di sore hari ini di jam 15 lewat 43 menit, aku ingin menginformasikan untuk perkiraan cuaca di wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Dari laman bmkg.go.id, kalau kita lihat di luar kota Pontianak, pokoknya di luar rumah maksudnya, ini panas banget. Yang dari jam 10 aja udah kerasa kayak mataharinya lebih dari 10. Dan untuk di sore hari ini masih cerah juga. Dan informasi dari laman bmkg.go.id, dari Pontianak Selatan, Timur, Barat, Utara, Kota dan juga Tenggara bakalan cerah berawan dengan suhu di 26-28 derajat Celsius. Buat teman-teman, walaupun tidak ada indikasi turunnya hujan ringan, hujan lebat atau berpotensi cuaca buruk, tetap waspada, tetap sediain mantel, terus pakai pakaian yang tebal. Kalau nggak ada kepentingan, ya udah kamu istirahat di rumah, nikmatin nih sisa-sisa libur kamu di tanggal merah kali ini, karena besok udah ya harus beraktivitas seperti biasanya. Pokoknya enjoy, semangat teman Pro 2. Dan jangan lupa juga untuk bawa payung dan juga mantel ketika kamu berada di luar rumah. Masih kita tunggu juga buat kamu yang pengen bagi-bagi informasi yang rumahnya ada di daerah Wajo misalnya, terus ada yang di Batu Layang, di Rasau, di Singkawang, di Mempawah, di Sanggau, pokoknya di semua daerah yang pengen informasikan cuaca di daerah kamu, boleh banget untuk langsung gabung barengan Opal sampai di jam 8 malam nanti. Aku mau bacakan satu pendengar yang udah gabung barengan kita di sore hari ini ya. Salam Kak penyiar, aku David Siburian di Pontianak. Iya, salam juga ya David ya. Di sore hari ini aku mau request lagunya Gun and Rose, Will Child of Mine katanya. Kirim salam buat semua pendengar radio yang ada tanpa terkecuali. Ini khusus buat Pak Benny Legowo yang tetap semangat dalam pelayanan putarin ya Bang. Terima kasih katanya. Siap, siap, siap, siap David. Nanti kita bakal puterin ya. Ada Gun and Rose. Kita cek-cek dulu lagunya ada masuk atau enggak. Dan buat kamu yang pengen gabung juga, titip lagu, kirim salam ataupun sapa-sapa kita di sore hari ini, boleh banget deh. Karena Sulcia Woman gak ada masuk, kita masukkan Gun and Rose yang Don't Cry kali ya. Langsung saja, ini dia Gun and Rose, Don't Cry.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka.

Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling mengerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi gak nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

Jika bukan hari ini, kita cari waktu lain dari Biru Baru, teman Pro 2. Selamat sore buat teman Pro 2 yang masih di jalan, masih setia banget nemenin kita di siaran sore hari ini ya. Gimana kabarnya? Semoga masih dalam kondisi yang santai, enjoy, bahagia, dan tentunya dompet masih senyum ya, karena kita masuk awal bulan nih. Jadi kita masuk di hari pertama bulan Juni yang selalu punya vibes yang beda gitu. Gaji udah masuk, uang jajan baru turun, tagihan belum terlalu banyak berdatangan, dan yang paling penting hari ini jadi satu momen terakhir menikmati libur panjang sebelum kembali ke rutinitas esok hari. Sore hari ini kita bakal ngobrol tentang rasanya berada di tanggal muda. Momen ketika hati terasa sedikit lebih ringan, rencana-rencana mungkin udah mulai disusun, dan semangat untuk memulai bulan yang besok kayaknya baru kita perang lagi dengan realita kehidupan. Nah, kalau teman Pro 2 sekarang yang lagi santai di rumah, lagi nongkrong, lagi di perjalanan, atau bahkan masih rebahan sambil menikmati sisa liburan, tetap bareng kita sampai di jam 8 malam nanti. Dan buat kamu yang pengen bergabung, langsung aja ke 08-1157-01018 atau bisa DM Instagram kita @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Dan aku pengen tanya sih, kenapa ya di tanggal muda semua orang tuh kayak kelihatan bahagia gitu? Ada yang unik ternyata dari tanggal muda, padahal jumlah uang yang masuk belum tentu banyak-banyak banget, tapi nggak tahu kenapa rasanya seperti punya kekuatan super. Kalau mungkin yang suka marah-marah di akhir bulan, tiba-tiba di awal bulan tuh jadi orang yang sumringah, orang yang kelihatan happy banget walaupun masalahnya banyak gitu. Tiba-tiba wishlist yang kemarin cuman masuk keranjang belanja mulai dibuka-buka lagi. Tempat nongkrong yang sempat ditunda-tunda udah mulai masuk daftar kunjungan. Bahkan ada yang langsung bikin rencana jalan-jalan tuh. Tanggal muda tuh bukan soal uang doang sih sebenarnya, tapi juga soal harapan baru. Dan awal bulan sering membuat kita merasa punya kesempatan untuk memulai hal-hal yang mungkin bakalan kita temukan di kehidupan selanjutnya. Kayak kamu punya target baru, kamu harus punya semangat baru, dan tentunya harapan agar bulan ini lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Kayak lagunya Sal Priadi ya, bulan yang baik. Libur terakhir sebelum masuk ke aktivitas seperti biasanya. Besok sebagian besar dari kita udah akan kembali ke rutinitas. Ada yang bekerja, ada yang sekolah, ada yang ngampus, ada yang ngerjain job-job freelance-nya. Ada yang masuk kantor juga, tapi masih kebayang-bayang liburan di beberapa hari yang lalu gitu. Karena itu adalah salah satu refresh otak kita yang masih belum bisa move on dari hari-hari libur. Mungkin ada yang memilih menghabiskan waktu bersama keluarga di penghujung libur kali ini. Ada juga yang milih tidur seharian, dan tidak sedikit justru yang menikmati waktu sendirian untuk nge-recharge energi. Adapun caranya menikmati liburan tidak harus selalu dengan pergi yang jauh-jauh. Kadang duduk santai sambil menikmati kopi dan juga langit sore di kota Pontianak sebenarnya udah cukup menyenangkan, teman Pro 2. Dan buat kamu mungkin yang punya rekomendasi ataupun ide-ide seru yang bisa kita lakukan ketika kita udah mulai boring ya, yang udah mulai keliling Ayani sampai 4-5 kali masih bingung untuk wah ini ngapain lagi ya besok udah kerja gitu, boleh untuk langsung kirimkan ke Nopal, nanti Nopal bakal bacakan untuk direkomendasikan kepada teman-teman yang lagi dengerin kita di sore hari ini. Baiklah, sebelum kita lanjut ya ngobrol-ngobrol lagi di sore santai kayak gini, kita puterin dulu beberapa lagu yang udah siap untuk nemenin ruang dengar kamu. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah dengar istilah morning person? Katanya, orang yang bangun dan aktif sejak pagi cenderung lebih produktif. Nah, buku The 5AM Club karya Robin Sharma ini membahas hal itu dengan cara yang unik. Bukan sekedar teori, tapi dikemas lewat kisah fiksi yang seru dan mudah dicerna. Intinya, Sharma mengajak kita untuk membiasakan diri bangun jam 5 pagi. Kenapa? Karena pagi adalah waktu emas. Di momen itulah kita bisa menyiapkan fisik, pikiran, dan hati sebelum dunia mulai sibuk mengganggu. Rutinitas ini katanya bisa bikin hidup lebih sehat, lebih fokus, dan lebih produktif. Buku ini juga mengingatkan bahwa waktu untuk diri sendiri itu penting. Banyak orang sukses justru sulit dihubungi, bukan karena sombong, tapi karena mereka menjaga jam pribadi di pagi hari agar energi mereka penuh saat beraktivitas. Pesan utamanya jelas, siapapun bisa mencapai hal luar biasa kalau punya kebiasaan yang tepat dan dilakukan secara konsisten. Waktu kita terbatas, jadi jangan habiskan hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Dengarkan suara hati, rawat diri, dan gunakan pagi hari sebagai titik awal untuk jadi versi terbaik dari diri kita.

Tanggal muda versus realita tanggal tua. Kalau ngomongin tanggal muda pasti gak lengkap tanpa membahas tanggal tua nih ya. Saat tanggal muda kopi susu tuh terasa kayak ya udah biasa aja gitu. Saat tanggal tua air putih aja kerasa spesial banget tuh. Saat tanggal muda aplikasi belanja online tuh terasa sangat menarik dan ngebuat kita jadi menggebu-gebu untuk check out semua yang udah kita simpan di keranjang. Tapi saat tanggal tua melihat saldo rekening jadi olahraga mental setiap harinya. Makanya menikmati tanggal muda boleh-boleh aja, tapi jangan lupa tetap bijak untuk mengatur pengeluaran kamu karena perjalanan menuju akhir bulan masih panjang nih teman Pro 2. Gimana? Relate atau enggak sih tanggal muda versus realita tanggal tua? Dan rencana besar yang muncul di awal bulan tuh kerap kali berulang-ulang ya. Awal bulan sering membuat kita terasa semangat membuat resolusi kecil. Bulan ini mau rajin olahraga, bulan ini mau nabung, bulan ini mau tidur lebih cepat, bulan ini mau ngurangin jajan, kayak Salma tuh. Walaupun kadang semangat itu bertahan sampai minggu kedua, tapi gak apa-apa. Yang penting kita harus terus mencoba memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Jangan langsung cepat gitu perubahannya, karena perubahan besar biasanya dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Lanjut ya, di sore kayak gini kayaknya kita harus menikmati sore tanpa terburu-buru sebelum kembali besok sibuk banget, hektik banget. Manfaatkan sore ini dengan sebaik mungkin. Kamu bisa keliling-keliling melihat langit, nikmatin udara, ngobrol bareng keluarga, ngobrol bareng pacar walaupun pacarnya sibuk main game gitu kan. Main dengan teman atau sekedar mendengarkan lagu-lagu favorit kamu. Karena setelah ini mungkin kita akan kembali disibukkan dengan deadline, tugas, target, dan berbagai tanggung jawab lainnya. Jadi sore ini adalah hadiah kecil yang layak banget buat kamu nikmatin, buat kamu enjoy. Terus ya udah istirahat sih, jangan lupa. Kalau kebanyakan nongkrong juga gak bagus loh, istirahatnya jadi kurang. Istirahat yang cukup biar besok tuh ketika memulai hari-hari yang padat jadi jauh lebih enteng, lebih ringan, dan tetap chill pokoknya. Kalau kamu ngapain aja sih teman Pro 2 di sore hari ini? Dan yang punya saran dong, kalau semisalnya pengen menikmati santai-santai di malam hari itu bisa datang kemana-mana aja sih. Buruan kirimkan ke Nopal di 0811570118 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan. Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Nih Salma, aku lagi ngobrolin tanggal muda tuh kenapa ya orang tuh happy banget. Kayak ya walaupun banyak masalahnya kayak kelihatan ya udah masalah-masalah, yang penting aku happy gitu.
1: Oh iya dong. Kenapa ya?
0: Nah kan, lihat nih teman pro 2. Kayak bahkan dari tadi nih teman pro itu dari awal datang ke kantor sampai sekarang tuh yang happy banget.
1: Happy dong, karena kayak akhirnya melalui bulan Mei, terus ini udah bulan Juni gitu. Kayak Mei, kamu ngerasa cepet atau lama?
0: Cepet, karena banyak long weekendnya kan, banyak liburnya.
1: Itu walaupun, kan buat orang lain.
0: Iya, walaupun ya buat kita nih libur tetap harus kerja.
1: Oh gitu. iya betul.
0: Kalau kamu ngerasa cepet atau?
1: Kalau aku ngerasa lebih cepet daripada bulan April ya. Kalau April tuh agak berat banget menurut aku. Sedangkan kalau Mei itu langsung, wah tiba-tiba udah akhir bulan. Terus sekarang udah awal bulan Juni.
0: Oke, okay. Atau faktor gara-gara gak sering ketemu aku ya di bulan Mei?
1: Oh iya kah?
0: Iya, kita tuh jarang banget loh ketemu di Mei.
1: Karena memang jadwal kita tuh selalu beda. Jadi kalau misalnya aku pagi, kamu dapetnya malam. Oh, kayak gitu.
0: Aku kira main di Pro 1.
1: Oh iya, itu kan dulunya Pro 4.
0: Oh iya benar. Nih, aku ngobrolin tanggal muda dan juga godaan diskon. Okay. Siapa yang hari ini udah mulai tergoda sama promo awal bulan, kayak diskon makanan, diskon belanja, ataupun diskon transportasi. Kalau Salma sering kegoda sama diskon di awal bulan gak sih?
1: Lebih ke tanggal kembar sih ya Pal ya. Karena kalau misalnya awal bulan tuh kan belum banyak promoan gitu. Okay. Kan paling tanggal kembar yang di awal, kayak sekarang 66 kan, berarti tanggal 6
0: Juni. Oh, tanggal 6 nanti. Iya. Udah pasti banyak yang dicekat ya.
1: Oh, tapi kayaknya enggak sih.
0: tapi kamu ini enggak sih setiap bulan tuh selalu check out barang-barang yang mungkin udah kamu list di keranjang?
1: Beberapa kali ada, cuman kayak sekarang tuh udah mulai ngurang-ngurangin sih.
0: Kenapa kamu kurang-kurangin?
1: Karena ada kebutuhan lain.
0: Kebutuhan lain.
1: Betul. Nabung, kan persiapan gitu ya. Pulang kampung.
0: Oh, persiapan pulang kampung. Kirain persiapan merit nih.
1: Oh, it's ya yeah, amin.
0: Amin, yeah, amin, yeah, amin, yeah, amin.
1: Iya, iya, iya. Kalau Nopal sendiri gimana? Aku kan belum nanya nih. Kalau Nopal tipikal orang yang gampang kegoda sama apa namanya? Diskon-diskon awal bulan atau enggak awal bulan pun juga digas aja.
0: Padahal aku udah menghindar untuk ditanya-tanyain hal-hal seperti ini gitu ya.
1: Oh, kelihatan sih. Kamu kan Sagittarius, pasti kamu boros.
0: Aku impulsif.
1: Iya kan?
0: Impulsif banget sih. Dan
1: Sagittarius, kamu pasti sama kan kayak Nopal.
0: Tapi udah di 2 bulan terakhir ya, aku ngerasa tuh kayak udah lebih mengurangin kayak aku belanja. 2
1: bulan terakhir kenapa? Karena Krismon ya.
0: Iya, karena Krismon juga.
1: Coba kalau enggak Krismon mungkin kamu enggak kayak gitu.
0: Enggak Krismon sih sebenarnya, lebih ada yang dikejar gitu.
1: Oh, oke.
0: Okay. Karena ada mau pergi nanti Bu, ada mau pengen liburan ngambil cuti gitu.
1: Oh, oke. Okay. Lagi zaman-zaman yang ambil cuti sih memang, karena udah menuju pertengahan,
0: tahun. Yes. Aku tuh udah ngerasa kurang untuk beli-beli merch band.
1: Oke. Okay. Oh iya, katanya Nopal setiap ini ya, setiap seminggu sekali ya beli merch.
0: Sebulan sekali.
1: Oh, sebulan sekali. Kirain sekaya itu sampai belinya seminggu sekali.
0: Amin ya Allah. Amin amin amin. Jadi aku tuh udah ngerasa kurang untuk belanja-belanja merch-merch kayak gitu. Ya adalah 1-2 kemarin aku sempat pesan.
1: Apa merch terakhir yang kamu beli?
0: Wear Rejected.
1: Oh, okay, pin lokal lah ya.
0: Lokal. Terus, terus beberapa kali ngelihat artikel-artikel yang baru tuh kayak wah asik gitu. Lalu
1: apa
0: ngeliat kamu
1: artikel yang baru?
0: Yang kamu beli tas perunggu.
1: Oh,
0: jujur enak tuh.
1: Yes, itu pun karena kayak lebih ke self reward aja sih.
0: Self reward. Setiap bulan. Setiap bulan.
1: Enggak, itu di bulan kelahiranku aja. Sisanya sih biasa aja.
0: Wah, asik yang baru ulang tahun nih.
1: Iya.
0: Tapi kamu tipikal orang yang ini enggak sih, setelah kamu check out barang-barang yang mungkin udah kamu list dari beberapa bulan yang lalu, ketika barang itu datang kayak, ah ini ngapain ya beli ini, harusnya gak usah sih gitu.
1: Oh enggak, aku jarang banget impulsif kayak gitu sih. Aku tuh pasti setiap barang yang masuk ke keranjang aku nih, aku tuh kayak pikir-pikir ratusan ribuan kali. Kayak apa namanya, beli gak ya. Kecuali kalau memang lagi ada setan aja ya. Okay. Tapi kalau masih lagi waras kayak gini sih aku,
0: narasumber bisa lebih dekat gak ngomongnya?
1: Oke, soalnya ini gak ada nih monitornya, kagak kedengeran.
0: Oh gak itu ya?
1: Yes, gak nyala suaranya. Ntar,
0: dihidupin deh. Terus lanjut.
1: Jadi kalau misalnya aku masukin ke keranjang tuh, biasanya kayak aku mikir, beli gak ya? Aku bandingin dulu nih dari toko satu ke toko yang lain, mana yang harga yang paling murah. Terus habis itu, tunggu deh kalau sampai ke bawah mimpi, berarti aku harus beli nih.
0: Oke.
1: Kalau misalnya yang kayak cuman lucu gitu terus dibeli, enggak, aku berusaha mengurangin itu ya.

0: kalau kata Mbak Eka,
1: okay.
0: Sesuatu yang lucu tuh gak perlu dibeli, diketawain aja gitu.
1: Benar, aku setuju sih.
0: Kalau semua yang lucu dibeli, habis dong duit kamu nanti.
1: Eh kan duit kan bisa dicari.
0: Iya, uang yang bisa lucu, dicari tapi yang... susah.
1: Tapi yang lucu tuh gak bakal datang dua kali gitu.
0: Oh iya kah?
1: Iya. Kadang banyak kejadian-kejadian lucu yang ya tidak terduga kita dapetin, tapi ketika kita pengen ngelihat hal-hal lucu lagi ya nggak dapet.
0: Tapi kan ini konteksnya barang
1: katanya
0: tuh
1: yang lucu kan banyak.
0: Iya,
1: kayak ini deh, kayak tumbler poin.
0: Oh itu aku tuh kok sebelum merek sih.
1: Maksudnya poin belanja.
0: Oh iya, kalau itu sih lucu, cuman kayak aku tuh setiap lihat terus kayak kayaknya aku masih punya kok tumbler gitu. Aku tuh berusaha menahan gitu. Ada dalam diri aku tuh yang masih bisa menahannya gitu.
1: Okay.
0: Jadi kalau yang udah masuk ke keranjang pun aku tuh kayak berpikir butuh enggak ya? Butuh atau aku pengin.
1: Tapi waktu jalan-jalan ke ini ke
0: jalan-jalan ke mana?
1: Ke negara tetangga waktu itu. Lebih mentingin makanan atau ya udah jalan aja, atau mungkin beli barang-barang yang enggak ada di Indonesia?
0: Kalau aku kemarin lebih ke pengalamannya sih, aku jadi kayak ke apa ngelihat, lebih ke ngelihat-lihat aja sih. Aku nggak belanja.
1: Nggak belanja.
0: Nggak, bukan yang belanja gitu.
1: Okay, tapi oleh-oleh tetap beli gitu ya?
0: Iya, syarat aja sih. Kan kayak masa aku udah pamit ke beberapa orang kayak masa aku nggak bawa sesuatu sih gitu.
1: Nyesel nggak belanja di negara orang?
0: Enggak sih, aku fun sama pengalamannya aja sih.
1: Fun sama pengalaman.
0: Yes, kalau belanja mungkin ada kalau memang diniatin belanja pasti belanja, tapi ya memang lagi nggak niatin belanja aja.
1: Okay.
0: Pengen healing aja,
1: keluar dari realita kehidupan yang pahit banget kayaknya.
0: Betul. Kamu tipikal yang membelanja banget ya, Nopal ya?
1: Enggak, aku kalau misalnya pergi kalau pengen belanja ya udah belanja, tapi kalau emang pengen jalan ya udah jalan.
0: Iya, gitu. Katanya kemarin abis dari Jakarta ya, Nopal ya. Boleh, aku menantikan banget loh kalau I Love Monas-nya.
1: Kirain aku ini apa? Monas-nya Java Jazz gitu.
0: Oh enggak, aku tuh pengennya itulah I Love JKT.
1: Tapi gitu. Di sana kemarin aku pengen ngelihat beberapa merch band kan. Aku pikir ada yang buka booth, tapi ternyata enggak ada. Jadi beberapa produk aja, terus kayak ya merch-nya enggak cuman kaos, jaket, tapi banyak kayak tumbler, terus kayak
0: itu official atau
1: official Java Jazz dan itu sold out.
0: Oh, bukan official musisi, tapi official Java Jazz.
1: Iya, official Java Jazz-nya. Karena mungkin ada rules dari panitianya kan. Karena pengen nge-branding Java Jazz, apalagi di venue yang baru.
0: Kirain kayak ada, apa namanya, biasanya tuh kan ada beberapa apa sih namanya, yang jual merch tuh.
1: Boot gitu ya.
0: Iya, itu kan jual merch-nya musisi yang tampil pada saat itu gitu.
1: Kalau kemarin sih gak ada. Jadi lebih ke ngasih experience aja kepada pengunjung yang datang untuk ngeliat ada apa aja sih di Java Jazz gitu. Musik tuh cuman jadi penghiburnya doang gitu. Kecuali di special show-nya ya. Tuh keren sih menurut aku. Dan kita bisa keliling, gak cuman menikmati musik, tapi bisa nikmatin beberapa kuliner-kuliner. Tapi sebutannya bukan UMKM sih. Lebih
0: itu ke ini sih, lebih ke kayak apa, brand-brand besar sebenarnya, tapi buka booth di situ kan.
1: Benar. Dan harganya jauh dari yang ada di outlet-outlet mereka.
0: Ya itulah namanya trik marketing ya.
1: Trik marketing, jadi ketika
0: mungkin mahal kali biaya sewa di sana, jadi agak dimahalin.
1: Oh iya, kemarin aku gak sempat nanya sih. Iya, mungkin lain kali bakal kita tanya-tanya ya.
0: Iya, penasaran banget sih sama event kayak gitu.
1: Kamu terakhir pergi event kapan sih?
0: Oh, udah lama banget. Event festival gede gitu kan maksudnya. Kayak
1: jangan bilang terakhir kosong-kosong nih. Kalau event gede terakhir lagi apa?
0: Yang di Jakarta.
1: Bebas terakhir. Yang di mana aja gitu. Entah di Prambanan Jazz mungkin.
0: Belum. Prambanan Jazz aku belum pernah kesampaian.
1: Kalau Jakarta apa kemarin?
0: Terakhir kali aku nonton sebelum kesini itu ada KLBB Fest.
1: KLBB Fest?
0: Kapan lagi buka bareng?
1: Okay.
0: Waktu puasa tahun lalu. Itu sih gede banget itu dua hari, Sabtu Minggu aku nonton dua-duanya.
1: Wow, jadi buka bareng di sana toh?
0: Yes, betul, buka puasa bersama di sana. Terus dia tipikalnya festival gitu kan. Jadi ada beberapa, ada booth, ada beberapa panggung juga ya. Seru sih, seru.
1: Kalau di tahun ini deh, dikasih kesempatan berangkat, pengen nonton apa? Atau dikasih free pass misalnya?
0: Aku tuh pengen banget nonton Pesta Pora sebenarnya.
1: Tahun ini Pesta Pora ya? Mungkin Ucup gitu. Ya sih dengar tuh Ucup.
0: Aku tuh udah kayak suka banget. Dari dulu tuh waktu aku masih tinggal di Jakarta ya, aku tuh kayak pengen banget nonton pesta pora. Udah sampai sama teman aku yang kayak ayo kita pespor. Tapi ternyata belum pas aja, belum match aja waktunya, belum nemu yang pas.
1: Okay, mudah-mudahan tahun ini bisa dapat kesempatan ya.
0: Amin.
1: Kalau aku sih amin ya.
0: Amin.
1: Tergantung kalau sama mau atau enggak. Udah, kalau enggak mau ya udah pergi sendiri.
0: Oh, gitu. Enggak, aku mau ikutan ah. Masa?
1: Lanjut.
0: masa kamu enggak siaran, aku disiaran di sini sendiri. Aku mau juga nonton pesta pora.
1: Karena menurut aku seru banget sih kalau kita pergi nonton festival yang rutin diadain di setiap tahunnya gitu kan.
0: Kayak Synchro juga seru sih.
1: Synchro terus apa? The Sound Project. Enggak ya kalau Sound Project.
0: Aku cuma pengen antara Synchro atau Pesta Pora, tapi lebih pengen Pesta Pora.
1: Pespor nih. Kalau kamu apa teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut ngobrol lagi. Stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak.
0: Teman terbaik kamu.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

teman-teman Pro 2. Tadi udah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Aku serta kerabat yang bertugas di sore hari ini mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib untuk umat-umat yang menjalankan. Nanti kita bakal kembali lagi untuk nemenin ruang dengar kamu. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Ketangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

23 menit teman produ ya. Aku pengen bagi-bagi informasi seputar arus lalu lintas yang ada di kota Pontianak dan juga sekitarnya nih. Kalau kita lihat dari laman CCTV di subkota Pontianak ya, di penghujung libur kamu. Untuk di hari ini kita mulai mungkin dari Simpang Pajak Ayani atau Simpang PCC biasanya orang Pontianak nyebutnya nih. Terpantau di malam hari ini kondisi arus lalu lintas agak sedikit terjadi kemacetan di jalan Sultan Syarif Abdurrahman. Mungkin orang udah pada pulang ke rumah atau mungkin baru keluar. Lebih dominan kendaraan roda 4 karena antisipasi hujan juga. Hujan di Pontianak tuh random banget ya. Kadang cuaca yang panas banget tiba-tiba bisa turun hujan. Dan ya agak sedikit ada kemacetan. Jadi buat teman-teman tetap harus berhati-hati, tetap harus sabar, jangan tersulut emosi, hargai pengendara-pengendara yang lainnya. Oke, kita lanjut ke Simpang Legend, Simpang Tanjung Raya 1 dan juga Tanjung Raya 2. Untuk di sore hari ini seperti biasa tetap chaos tapi tidak berpotensi untuk macet. Jadi buat teman-teman yang punya rumah di daerah Tanjung Raya 2, Panglima Aim, 28 Oktober, daerah Siantan, Batu Layang, ya masih enjoy lah untuk di sore hari ini lewat simpang ini. Dan aku masih juga sedikit kecewa dengan pengendara yang ada di kota Pontianak, masih tidak menaati aturan-aturan lalu lintas. Ada beberapa yang masih bonceng 3, gak menggunakan helm. Menurut aku awarenya kita dengan keselamatan di jalan tuh penting banget. Dan mudah-mudahan tetap bisa cepat sadar ya buat masyarakat kota Pontianak nih. Kita jalan-jalan ke tengah kota untuk kondisi terkini di Tugu Digulis Ahmad Yani Pontianak tidak sepadat biasanya karena masih libur juga tanggal merah hari lahirnya Pancasila. Di sore hari ini untuk Tugu Digulis sangat aman, lancar, tidak berpotensi macet, lenggang banget dan terpantau untuk orang-orang yang suka jajan, UMKM juga tersedia di beberapa booth yang ada di Tugu Digulis. Jadi buat kamu enjoy menikmati sisa-sisa libur, bisa tuh jalan-jalan ke Tugu Digulis dan juga sekitarnya. Oke, terakhir kita ke Simpang Plamboyan atau Jalan Veteran Simpang Gajah Mada. Jadi buat teman-teman juga yang pengen pergi nongkrong di malam hari, karena Gajah Mada tuh pusatnya tempat ngopi ya untuk anak-anak muda. Bahkan gak cuman anak-anak muda juga, ini ada orang tua, terus juga satu keluarga. Hiburan di Pontianak tuh bener-bener ngopi gitu. Kalau gak ngopi ya udah gak hidup tuh. Untuk di sore hari ini terpantau aman, lancar, tidak berpotensi untuk macet, tapi tetap harus berhati-hati, jangan sampai kebut-kebutan di jalan. Gunakan atribut lengkap ketika kamu pergi keluar rumah sedekat apapun ya. Untuk antisipasi hujan pastinya kamu harus siapin mantel, pakaian-pakaian tebal. Kalau emang aktivitas di luar udah kelar, udah istirahat di rumah, karena besok kita udah mulai masuk ke aktivitas yang sangat nyata banget di kehidupan kita nih. Dan buat teman pro 2 yang pengen bagi-bagi informasi lalu lintas, buat kamu yang sedang melintasi jalan-jalan kayak Kota Baru, entah mungkin Dr. Wahidin atau Ayani 2, boleh banget untuk bagi-bagi informasinya ke 0811570018 dan bisa DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital. Aku puterin lagu-lagu menarik untuk nemenin perjalanan kamu di sore hari ini menjelang malam. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada Manjakani dengan Nyali.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

Ada Sorry dari 510 nih teman Produa. Lagu yang dalam banget ya, ketika orang merasakan patah hati setelah ditinggalkan pasangan ketika kita lagi berjuang mengejar masa depan. Tapi kita belum galau-galau ya, nanti di malam hari bakalan ada Erna yang nemenin ruang dengar kamu, tentunya dijaga malam nih. Aku pengen ngajakin ngobrol seputar menikmati momen-momen terakhir ketika kita libur. Momen berkumpul loh yang jadi salah satu momen paling berharga. Salah satu hal terbaik dari libur panjang adalah kesempatan berkumpul. Karena saat hari kerja udah datang, waktu bersama orang-orang terdekat seringkali itu kayak kok kurang ya gitu. Mungkin hari ini masih ada kesempatan makan bareng keluarga, makan bareng teman-teman, sahabat, pacar. Masih ada kesempatan juga untuk bercanda, bercerita dengan orang-orang terdekat intinya tuh. Terus kamu harus bisa memanfaatkan momen itu, karena setelah ini yang aku tahu dari bulan Juni ke Juli itu long weekendnya sedikit sih. Kenangan yang paling berharga biasanya tercipta dari hal-hal yang sepele, hal-hal sederhana. Enggak semua waktu kamu bisa kumpul bareng keluarga, bercengkrama, ngobrol di depan TV, atau mungkin jalan-jalan bareng keluarga. Kan sibuk banget gitu di umur-umur yang masuk ke mengejar mimpi di masa depan tuh. Jujur momen-momen kumpul sih yang paling dirindukan ya. Itu kalau menurut aku, kalau menurut versi teman Produa gimana nih? Awal bulan, awal semangat baru. Kayak lagunya Elo berarti ini. Juni baru aja dimulai, masih ada banyak hal yang menunggu untuk kamu jalanin. Masih ada banyak peluang yang bisa kamu coba, masih banyak cerita yang belum ditulis. Kalau bulan lalu terasa cepat dan juga berat, mungkin bulan ini bisa jadi awal yang baik buat kamu mencoba sesuatu hal yang pengen kamu kejar, pengen kamu capai. Dan kalau bulan lalu banyak kegagalan, mungkin bulan ini ya ada kesempatan baru pastinya. Tidak perlu untuk jadi sempurna, cukup terus ya melangkah walaupun pelan tapi pasti gitu. Menurut aku ya, kalau kamu ngalamin sesuatu kegagalan ketika kamu ngejar mimpi, ataupun ada satu proyek yang benar-benar hancur banget gagal, ingat, kesempatan tuh memang gak datang dua kali, tapi kesempatan tuh datang kepada orang-orang yang tidak pernah berhenti berusaha. Bener gak sih teman Produa? Nah akhirnya tuh kita sampai di penghujung sore kita. Kalau penghujung cerita tuh lagunya Morpi Radio. Nikmati sisa libur yang singkat ini sebaik mungkin. Isi energi kamu, isi semangat, isi hati dengan hal-hal yang baik. Karena besok kita akan kembali menjadi pejuang rupiah, pejuang mimpi, pejuang masa depan, pejuang kehidupan. Selamat menikmati tanggal muda, selamat menikmati awal bulan. Dan semoga Juni ini menjadi bulan yang bisa bawa banyak kebahagiaan, kayak kesehatan, rezeki, dan cerita-cerita indah pokoknya buat kita semua. Terutama kesehatan sih ya. Udah masuk ke pertengahan tahun 2026 tuh jujur gak kerasa sih. Dan ya menurut aku, mulai dari usia muda sampai nanti ke usia-usia kita di senja, memang harus investasi kesehatan, itu yang paling penting. Mungkin buat teman Produa ada tips ya, di usia-usia muda kayak gini kita harus ngapain sih biar kesehatan kita tetap terjaga. Buruan gabung barengan Opal di 0811570118, atau bisa DM Instagram kita @produapnk serta aplikasi RRI Digital. Ada Perunggu dengan Abu.

otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

Anak teman terbaik kamu, selamat sore menjelang malam teman Pro 2. Di tengah dunia yang serba cepat, di mana lagu bisa diputar kapan aja dan video bisa ditonton dalam hitungan detik, ada satu teman lama yang masih setia nemenin banyak orang sampai hari ini. Namanya tuh radio. Mungkin bagi sebagian orang, radio adalah media yang sederhana mungkin ya. Tidak ada gambar, tidak ada efek visual yang heboh, hanya suara musik dan juga cerita yang nemenin di sela-sela kegiatan kita. Dan justru itu kesederhanaan itu tuh lahir dan juga menciptakan banyak kenangan-kenangan yang gak bisa dilupakan gitu kan. Jadi kita akan bernostalgia bersama-sama tentang bagaimana radio yang pernah menjadi teman perjalanan, teman gadang, teman untuk kita ngerjain tugas, bahkan teman di saat hati sedang tidak baik-baik saja. Kalau teman Pro 2 yang masih setia mendengarkan radio sampai detik ini, berarti kita punya cerita yang sama untuk dibagikan di malam hari ini. Bagikan langsung di 08-1157-010-18 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital nih. Ada yang masih ingat gak sih zaman-zaman mutar tombol radio yang pelan-pelan nyari frekuensi hanya untuk mendengarkan suara penyiar yang jernih ataupun lagu-lagu favorit kamu? Dan kadang suara penyiar tuh bercampur sama dengan yang namanya noise atau desis tuh. Suara semut biasanya orang bilang. Kadang antena juga diputar ke kanan, ke kiri untuk dapetin sinyal yang oke, suara yang jernih. Tapi justru di situ adalah salah satu serunya dengar radio. Karena sekarang kan semuanya udah serba digital, lagu bisa dicari sendiri, podcast bisa dipilih sendiri, tapi radio masih punya sesuatu yang tidak bisa digantikan sih menurut aku, yaitu perasaan bahwa ada seseorang yang sedang berbicara langsung dengan kita saat itu juga. Banyak orang yang tumbuh bareng radio, ada yang bangun pagi ditemenin siaran sebelum berangkat sekolah, ada yang belajar malam sambil mendengarkan lagu-lagu favorit dari radio, ada yang menunggu lagu kesukaan diputar berjam-jam tuh. Bahkan ada juga tuh yang deg-degan saat SMS atau pesan mereka dibacakan sama penyiar. Hal sederhana ini mungkin terlihat biasa aja, tapi sekarang justru menjadi kenangan yang sangat berharga. Satu momen paling cocok mendengarkan radio adalah saat perjalanan pulang kerja gitu. Saat matahari udah mulai turun, saat kamu macet-macetan di jalan, saat badan udah mulai terasa capek setelah beraktivitas seharian. Di momen seperti ini, suara penyiar sering terasa seperti teman yang ikut duduk di kursi sebelah ataupun di kursi belakang gitu ya, menghibur, menemani, dan membuat perjalanan terasa jadi lebih singkat walaupun jauh. Kalau kamu teman Pro 2, lagu-lagu apa dulu yang mungkin sulit untuk kamu lupakan ketika denger radio ya? Karena menurut aku, kalau dengerin lagu dari beberapa platform digital kayak YouTube, Spotify, ataupun beberapa platform lainnya, itu tuh beda banget sama kalau kita dengerin lagu-lagu di radio. Buruan gabung barengan Opal sampai di jam 8 malam nanti. Ada Slang dengan Mawar Merah.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gini nih enaknya era digital, tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam, tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang. Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Rel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
5: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
4: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
5: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
4: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
6: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Yeay, 101.8 FM RRI Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pradua ya. Barengan sama Era tentunya menemani kamu di malam hari ini teman Pradua. Gimana kabar kamu malam hari ini di hari Senin ya, tentunya teman Pradua. Buat kamu yang hari ini udah punya aktivitas yang padat padahal tanggal merah ya, gak apa-apa teman Pradua ya. Atau masih ada yang mau menambah cuti, siapa tahu kan ya, kesempatan juga teman Pradua. Karena mungkin di bulan-bulan berikutnya masih belum ada tanda-tanda bakalan ada long weekend ya. Jadi ya fullkan dulu deh teman Pradua di apa minggu-minggu terakhir atau di bulan-bulan ini gitu kan, sebelum kamu memasuki bulan-bulan yang penuh kepadatan lagi ya. Nah, malam hari ini tentunya Ra menemani kamu teman Pradua ya, dari jam 8 ini sampai nanti di jam 12. Jadi pastikan deh buat teman Pradua untuk stay tune terus bareng Pradua Pontianak. Tentunya barengan sama Erna ya, nanti di acara Deep Talk juga teman Pradua juga bisa bergabung. Kamu bisa cerita-cerita, kamu bisa juga nangis-nangis, ketawa-ketawa boleh teman Pradua ya. Yang penting apa, cerita aja barengan sama aku di WhatsApp di nomor 08 1157 01 018, atau bisa bergabung melalui Instagram kita di @pradua_pnk dan aplikasi RRI Digital ya. Kamu juga bisa langsung telepon teman Pradua melalui WhatsApp kita, nanti bakalan era angkat ya, dan tentunya kita bisa cerita bareng-bareng untuk menanggapi cerita-cerita dari teman Pradua. Oke deh, sebelum itu kayaknya aku puterin dulu lagu-lagu asik buat nemenin kamu teman Pradua. Ada lagu dari Ziva yang sesuka hati.

teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

Malam hari ini ada yang masih rebahan sambil scroll media sosial teman Pradua, ada juga yang mungkin baru pulang kerja, atau mungkin ada lagi yang nyiapin diri ya buat ngadepin hari Selasa besok. Rasanya kayak cepet banget ya. Udah Selasa aja, nanti tiba-tiba Jumat lagi loh. Nah, malam kayak gini teman Pradua memang sering jadi momen yang ya unik lah ya, bisa kita bilang. Karena weekend juga udah selesai nih, tanggal muda lagi baru-barunya banget nih. Tapi kadang semangatnya masih setengah jalan teman Pradua. Nah, belakangan ini ada satu istilah yang memang sering banget disebut-sebut di media sosial teman Pradua ya. Istilah dari old money vibes teman Pradua. Awalnya banyak yang mengira ini tuh cuman soal orang kaya aja gitu kan, rumah besar, mobil mewah, liburan ke luar negeri, pakai baju yang mahal gitu kan. Tapi ternyata semakin banyak anak muda yang sadar juga gitu kalau old money vibes ini teman Pradua bukan sekedar soal saldo rekening. Karena kalau diperhatikan ya, orang-orang yang dianggap punya old money vibes ini tuh justru yang sering tampil sederhana, gak banyak pamer, gak sibuk juga untuk buktikan apa yang mungkin lagi rame di media sosial gitu kan. Gak banyak pamer lah intinya teman Pradua. Nah, masuk ke ruang yang gak perlu diperhatikan juga, ngobrol gak perlu meninggikan suara, punya sesuatu yang merasa kayak nggak perlu ditunjukin juga ke siapapun. Dan menariknya teman Pradua ya, sifat-sifat seperti itu sebenarnya bisa dimiliki sama siapa saja. Nah, makanya malam hari ini kita ngobrol santai teman Pradua ya, tentang fenomena yang lagi ramai di media sosial tentang old money vibes ini dari sudut pandang anak muda. Nah, kalau kamu nih teman Pradua, mandang old money vibes tuh seperti apa sih? Boleh gabung ya barengan sama Erang teman Pradua, sambil nanti kita cerita-cerita juga di acara Deep Talk.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Kedua, kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

Masih barengan sama Erna teman Pre2, dan di acara Deep Talk ini kita obrolin tentang old money di mata anak muda itu seperti apa teman Pre2. Jadi buat kamu yang pengen bergabung, silakan bergabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital ya teman Pre2, juga bisa telepon melalui WhatsApp kita. Nah, kalau kalian buka TikTok atau juga Instagram gitu teman Pre2 ya, pasti pernah lah lihat konten tentang old money vibes ya. Biasanya isinya ini tuh tentang outfit warna netral, kemeja putih, jam tangan yang sederhana, ngopi di tempat yang estetik gitu gak sih? Tapi sebetulnya teman Pre2, istilah old money ini tuh berasal dari keluarga yang kekayaannya udah turun-temurun selama beberapa generasi ya teman Pre2 ya. Terus juga berasal dari keluarga yang kekayaannya tuh udah turun-temurun gitu ya. Terus mereka gak merasa perlu menunjukkan kekayaan secara berlebihan ya, karena mereka tumbuh dengan rasa aman. Nah, di media sosial istilah ini tuh berkembang jadi sebuah gaya hidup ya. Orang-orang yang mulai menghubungkan dengan sikap yang elegan, tenang, dan tentunya tidak berlebihan juga teman Pre2. Menariknya, yang bikin seseorang tuh terlihat berkelas ternyata bukan barang yang dipakai ya, tapi cara mereka membawa diri. Karena ada orang yang pakai barang biasa tapi tetap terlihat wibawa, begitu juga sebaliknya. Ada yang memakai barang mahal tapi tetap terlihat sibuk mencari pengakuan ya. Mungkin karena pada akhirnya ketenangan memang gak bisa dibeli juga gak sih teman Pre2? Gimana nih kalau menurut kamu? Oke, nah ini ada penelpon kita. Halo, selamat malam. Mana nih? Katanya nelpon. Halo, selamat malam. Oke, belum ada panggilan masuk ya teman Pre2 ya. Jadi mungkin buat teman Pre2 juga yang mau gabung barengan sama Erna, bisa untuk telepon juga ya. Kamu bisa telepon melalui Instagram, melalui WhatsApp teman Pre2 atau chat juga dari WhatsApp, bisa banget. Erna tungguin. Gimana sih menurut teman Pre2, orang yang kelihatannya berkelas itu karena hartanya atau memang karena sikapnya aja nih?

0: Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Kalau dipikir-pikir, teman Pro2 media sosial memang sering buat kita merasa harus menunjukkan semuanya ya. Lagi makan di-upload, lagi beli sesuatu di-upload, lagi jalan juga pasti bakalan di-upload ya. Padahal gak ada yang salah juga gak sih teman Pro2 ya. Tapi kadang kita lupa gitu untuk menikmati sebuah momen karena terlalu sibuk ya untuk mendokumentasikannya. Nah, salah satu hal yang sering dikaitkan dengan old money vibes teman Pro2 ini adalah kemampuan untuk tidak selalu mencari perhatian, karena gak semua kebahagiaan itu juga harus diumumkan, dan gak semua pencapaian juga harus dipamerkan ya. Gak semua proses itu harus diketahui banyak orang. Ada kalanya teman Pro2 hidup kita tuh rasa lebih damai gitu kan, ketika sesuatu cukup kita syukuri sendiri, bukan karena rahasianya aja seperti itu. Nah, mungkin malam hari ini juga teman Pro2 ya, ada di antara kamu yang pengen bergabung, pengen cerita juga barengan sama Erna, boleh banget ya untuk gabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Oke, ada siapa di sana? Halo.
1: Halo, selamat malam Pro2 Erna.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Salam kenal, dengan aku Tajudin dari Minahasa, Sulawesi Utara.
0: Wih, dari Sulawesi, hai.
1: Hai Erna, Kak Erna.
0: Ini Erna panggilnya siapa nih?
1: Kak Aja.
0: Kak Aja ya, oke. Gimana, ada cerita apa malam hari ini?
1: Cerita apa ya? Aku senang aja bisa gabung sama Kak Erna.
0: Aku juga senang bisa gabung sama kamu, bisa ngobrol sama kamu. Gimana hari ya. Ini hari ini seru nggak sih?
1: Lumayan sih, tadi hari ini cuacanya juga seharian cerah gitu.
0: Nah di ya, sana cerah ya.
1: Salam kenal ya Kak Erna ya.
0: Iya, salam kenal juga, sering-sering gabung ya.
1: Pasti dong, kalau bisa telepon pasti aku gabung.
0: Iya, telepon aja nggak apa-apa, kamu mau telepon dari WhatsApp juga bisa gitu ya, mau dari seluler ya, juga bisa.
1: Paket di WhatsApp kalau ada apa, kalau ada telepon nanti telepon ke sini aja.
0: Oke, boleh. Tapi kamu
1: iya
0: gimana,
1: tadi maaf saat kena angkat tuh udah mati teleponnya gitu.
0: Oh, nggak apa-apa ya. Berarti kamu sering dengerin Pro2 Pontianak ya? Pakai apa dengerinnya?
1: Ada subscribe YouTube channelnya juga, sering dengerin Kak Erna kalau ada narasumber, kalau ada yang siaran.
0: Wow, terima kasih ya. Seneng banget deh bisa gabung. Jauh loh ini teman Pro2 ya.
1: Iya, alhamdulillah. Sebenarnya ada cerita sedikit sih Kak Erna hari ini.
0: Kamu mau cerita apa? Cerita aja.
1: Sebelum ke topik tadi ya.
0: Boleh. Silakan. Iya.
1: Bertepatan hari ini juga hari kelahiran Pancasila kan ya. Sebenarnya tanggal 1 Juni ini adalah tanggal akhir dari ibu Kak Erna.
0: Oke. Ibunya kemana?
1: Udah gak ada.
0: Maaf banget ya.
1: Iya. Jadi diantara senang dan sedih gitu.
0: Oke. Berarti udah berapa tahun ibu gak ada?
1: 2019
0: mau 7 tahun ya. Tapi sorry, kamu hari ini berarti sedang merayakan ulang tahun ibu ya?
1: Iya, meskipun udah gak ada.
0: Tapi tetap dikenang ya. Tetap kirimin doa yang pasti.
1: Iya betul, sebagai anak.
0: Ada lagi?
1: Itu aja. Tadi Kak Erna bahas apa?
0: Aku tadi lagi bahas tentang gimana sih anak muda memandang old money. Ini kan lagi ramai juga gitu kan, apalagi setelah hari raya Idul Adha kemarin. Itu postingan banyak banget artis-artis, apalagi vibes-nya old money gitu kan. Nah, kamu sendiri nih kalau melihat old money itu seperti apa sih?
1: Outline itu kayak gimana sih kayak?
0: Outline itu kayak gimana ya? Aku gambarinnya kayak vibes-nya itu mewah, elegan, vibes-nya tuh kayak kalau kita bilang tuh kaya banget, orang ada banget nih.
1: Maksudnya kayak suka itu ya, posting-posting apa gimana?
0: Bukan? Iya, pamer di media sosial, foto-foto yang estetik gitu. Kalau kamu sendiri mandang hal-hal seperti itu gimana sih?
1: Ya kalau kayak gitu sih mungkin apa? Ya biarkan mereka berkreasi dengan yang mereka mau gitu, selagi itu masih aman-aman aja buat mereka gitu. Maksudnya masih bisa di apa? Diterima lah begitu.
0: Okay, berarti kamu memandangnya ya udah terserah hak orang aja gitu ya.
1: Iya begitu.
0: Semoga ada orang yang pamer-pamer gitu teman periode itu bisa jadi motivasi kamu juga nggak sih? Biar ya, ya siapa tahu bisa juga kayak gitu beli barang-barang yang mewah atau barang-barang yang ya minimal butuh lah kamu nggak pusing-pusing gitu kan?
1: Iya.
0: Oke deh. Terima kasih ya ceritanya. Siapa Udin ya?
1: Tajudin.
0: Terima kasih Tajudin. Ya. Salam kenal ya, dari Kota Pontianak.
1: Ini aku temuin nomor teleponnya tuh dikasih tahu di YouTube gitu.
0: Ah.
1: Di YouTube kemarin.
0: Okay, berarti makanya kamu nelpon ya.
1: Ya, nanti boleh pernah disebutin kan teleponnya gitu.
0: Iya benar, karena kita kalau di Pontianak tuh kayak banyak banget orang-orang yang lebih seneng untuk telepon WhatsApp atau chat-chat di WhatsApp, Instagram.
1: Tapi jujur loh, baru malam ini aku kayaknya sebutin WhatsApp-nya. Kemarin waktu aku dengerin Salma tuh dia nggak sebutin kalau bisa telepon di WhatsApp aja gitu.
0: Ah, bisa. Nanti kamu boleh langsung telepon atau chat dulu. Kak, aku mau ngobrol, mau telepon, nanti bisa ya.
1: Oke,
0: terima kasih Tajudin sudah bergabung malam hari ini.
1: Itu aja deh. Oke, terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali. Sehat-sehat, selamat malam. Wih, seru banget ya teman Pre 2 ya. Akhirnya bisa dengerin teman-teman Pre 2 yang mungkin tidak satu kota lah ya dengan kita ini. Frekuensinya jauh teman Pre 2, tapi setidaknya teman Pre 2 bisa bergabung juga melalui RRI Digital teman Pre 2. Jadi kamu lagi di mana aja kamu bisa telepon kita ya melalui RRI Digital, atau kamu juga bisa telepon melalui WhatsApp kita ya. Bisa tetap dengerin kita dimanapun kamu berada melalui RRI Digital. Oke deh, terima kasih buat teman Pre 2 juga yang masih pengen cerita-cerita bareng sama Ana, boleh sekalian ya. Telepon boleh, chat juga boleh teman Pre 2, nanti bakal Ana bacain dan bakalan Erna jawab. Kita dengerin dulu deh beberapa lagu ini teman-teman.

kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu merasa stuck? Kayak udah coba ini itu, tetapi perubahan yang diimpiin nggak kunjung datang. Nah, kamu bisa nih belajar bikin perubahan yang awet di hidup kamu tanpa drama gede-gedean dari membaca buku karya James Clear yang berjudul Atomic Habits. Pada poin pertama, berfokus pada perubahan kecil tapi bikin efek yang gede. Di buku ini, James mengatakan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itu kayak investasi.

0: Misalnya, baca satu halaman sehari kelihatannya sepele, tapi lama-lama bisa bikin kamu jadi pintar loh. Fokus aja sama progres kecil tiap hari, tapi tentunya progres yang berhasil tentu disertai dengan kejelian kita bikin sistem untuk diri kita sendiri. Daripada mikirin mau jadi orang sukses, mending kamu berfokus aja deh membangun kebiasaan tersebut secara harian untuk mendukung perubahan tersebut. Misalnya, daripada pengen kurus, mending biasain jalan kaki 15 menit setiap hari. Bedanya adalah fokus sistemnya, bukan lagi kamu yang mikirin cara untuk kurus, tapi kamu melakukan tindakan yang bikin kamu kurus. Intinya, sistem yang benar bakal bawa kamu ke goals-nya kamu. James juga kasih tahu nih tentang 4 hukum kebiasaan. Yang pertama, mudah dilihat. Nah, ini artinya kamu harus bisa bikin kebiasaan yang obvious. Contoh, taruh buku di meja biar ingat baca. Yang kedua, menggoda. Buat kebiasaan kamu itu jadi hal yang seru. Contoh, membaca sambil nyeruput kopi favoritnya kamu. Yang ketiga, simple. Udah deh, berhenti jadi orang yang ribet. Mulai lakukan aksi yang kecil-kecil aja, misal 2 menit meditasi dulu. Yang keempat, memuaskan. Jangan lupa kasih reward kecil untuk diri sendiri biar makin semangat. James Clear juga bilang nih di bukunya ya teman-teman Pro 2, kita harus bisa hapus kebiasaan buruk. Kalau biasanya hal buruk jadi kebiasaan yang kita suka, contohnya malas-malesan, nah, mulai dari sekarang kayaknya kamu harus deh menerapkan kebalikannya. Bikin kebiasaan jelek jadi gak menarik, ribet, atau susah diakses. Misalnya, uninstall aplikasi belanja kalau lagi pengen hemat. Sekali lagi, James Clear juga menekankan identitas kamu itu kebiasaannya kamu loh. Jadi, kalau kamu pengen jadi orang yang rajin, tanyain ke diri kamu. Orang rajin biasanya bakal ngapain ya? Terus lakukan itu setiap hari. Kebiasaan kamu bakal nge-build identitas kamu. Simpelnya, perubahan besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Masih bacain cerita-cerita dari teman Pre2 ya. Aku bacain dulu nih, ada siapa nih? Gak mau ya disebutin namanya. Ditolak kerja berkali-kali aku tuh. Setelah lulus kuliah, aku pernah ngirim lebih dari 40 lamaran kerja. Banyak ya. Dalam waktu beberapa bulan, hampir setiap hari membuka email dengan harapan ada panggilan interview. Tapi yang datang justru lebih banyak penolakan. Ada yang tidak membalas sama sekali, ada juga yang hanya mengirim email singkat bahwa aku belum lolos seleksi. Saat itu rasanya berat sekali. Aku mulai mempertanyakan kemampuanku sendiri ya. Bahkan pernah berpikir mungkin aku memang gak cukup baik dibandingkan pelamar lain. Melihat teman-teman sudah mulai bekerja juga membuatku semakin tertekan. Setiap kali ada keluarga yang bertanya udah kerja di mana sekarang, rasanya kayak pengen menghindar. Namun ternyata semua penolakan itu bukan akhir cerita. Beberapa bulan kemudian aku diterima di sebuah perusahaan yang bahkan sebelumnya nggak masuk incaran aku. Di tempat itulah aku bertemu banyak orang baik, belajar banyak hal. Kalau dipikir sekarang, mungkin aku nggak akan ada di posisi saat ini jika semua lamaran pertama aku langsung diterima. Kadang jalan yang paling tepat memang datang setelah berkali-kali gagal. Betul ya. Kadang kalau udah gagal tuh teman produk kita tuh punya rasa kecewa yang benar-benar, apakah aku seburuk ini? Apakah aku setidak berguna ini? Tapi ternyata teman Pradua, setelah itu pasti bakalan ada bunga yang indah teman Pradua ya. Jadi bersabar dan pastinya terus berusaha sih ya buat kamu yang mungkin sekarang sudah banyak apply lamaran gitu kan, tapi masih belum ada yang respon. Gak apa-apa teman Pradua, semuanya pasti punya prosesnya ya. Terima kasih buat kamu yang sudah cerita barengan sama Mera di malam hari ini ya. Kamu masih pengen cerita juga teman Pre2, silakan untuk gabung barengan sama Mera di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

0: teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Oke, ada Nopi teman berdua yang bergabung pengen bercerita katanya tentang dia yang saat itu putus ya. Putus apa nih? Putus cinta sepertinya teman berdua. Tahun lalu katanya aku ngalamin putus hubungan setelah hampir 4 tahun bersama seseorang. Awalnya aku mengira dia adalah orang yang akan menemaniku sampai tua. Kami punya banyak sekali rencana, banyak mimpi, dan banyak kenangan. Tapi ternyata hidup punya rencana lain. Beberapa minggu setelah perpisahan itu, aku sulit menikmati apapun. Lagu yang biasanya didengar terasa berbeda, tempat yang biasa dikunjungkan terasa kosong. Sampai satu malam aku memutuskan untuk pergi ke kedai kopi sendirian. Ngapa nih? Bahaya nih. Bukan untuk bertemu siapa-siapa, hanya ingin keluar dari kamar dan menghirup suasana baru. Di meja kecil dekat jendela aku melihat banyak orang datang dengan ceritanya masing-masing. Ada yang tertawa bersama teman, ada yang sibuk ngerjakan tugas, ada juga yang duduk sendirian seperti aku. Saat itu aku sadar bahwa hidup tetap berjalan. Sedih memang perlu dirasakan, tetapi hidup gak berhenti hanya karena seseorang pergi. Malam itu untuk pertama kalinya aku pulang dengan hati yang sedikit lebih tenang dibandingkan hari-hari sebelumnya. Aduh, sekarang masih galau enggak? Biasanya nih ya teman-teman dua, aku melihat teman-teman aku kalau udah galau lagi berantem sama pasangannya, lagi baru putus gitu kan, atau gebetannya udah enggak respon gitu. Aku melihat teman-temanku tuh yang ngopi sendirian, terus tuh spesifik banget gitu. Kalau misalnya di coffee shop itu ada jendela yang menghadap ke jalan atau keluar, dia akan duduk di situ sendirian teman berdua ya. Tidak peduli kiri dan kanan, pandangannya hanya fokus ke depan gitu kan. Terus ada juga kalau misalnya ada pojokan gitu di sebuah coffee shop teman berdua, dia bakalan duduk di situ dan melihat semua keramaian. Biasa kan kalau di coffee shop tuh rasanya kayak sibuk lah ya. Ada yang sambil cerita-cerita, ada sambil ngerjain tugas, belajar, banyaklah teman berdua. Tapi dia hanya duduk di pojokan dan sambil melihat keramaian teman berdua. Aduh, rasanya kayak galau banget ya rasanya ya. Tapi ya gimana teman berdua, perasaan orang kalau udah galau tuh beda-beda gitu kan. Ada yang okay, kita bawa happy aja, tapi ada juga yang akan makin rasanya kayak terpuruk tuh adalah jalan ninjaku ya. Agak lebay ya teman berdua ya, tapi ya begitulah. Semoga kamu yang hari ini setelah putus gitu kan, yang hari ini lagi putus cinta atau lagi kecewa teman berdua, apapun itu kesedihan kamu, semoga malam hari ini bisa mengobati kamu juga ya, dan tentunya bisa buat kamu bertahanlah teman berdua dengan situasi apapun yang terjadi ya.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Oke deh teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang sudah bergabung barengan sama Erna di malam hari ini ya. Sudah ngirimin cerita-cerita yang seru juga, tapi mohon maaf banget ya teman Pro 2, enggak semua chat kamu bisa Erna baca dan bisa kamu dengar juga di radio hari ini. Terima kasih yang pasti teman Pro 2. Kalau gitu waktunya buat Erna pamit juga dari ruang dengar kamu ya. Sampai jumpa teman Pro 2 di hari berikutnya. Tentunya buat teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, karena habis ini masih ada beberapa lagu yang bakal nemenin kamu. Jadi pasti kan buat teman Pro 2 untuk stay tune terus bareng Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Eh, tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang bener-bener awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu, tapi internet kan gak pernah lupa ya Fatih ya. Makanya kita harus hati-hati Fatih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
2: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pradua sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi, kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Pradua, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

pagi teman Pro2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
1: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
2: Bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
2: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Ah, berisik! Matikan!

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda. Gini. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih saya gombal.

Pro 2? Mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

Pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Iya, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong.
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.

Teman Broadua, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Eh, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

0: Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

0: Teman Troy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no!
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.